0: Hari loh dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
1: Tips of the day.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Aktia dan teman Pro 2. Sekarang udah jam 8 lebih 6 ya. I would like to recommend you, jangan lupa buka Instagram RRI Pro 2 dan Pasar sekarang juga, karena Tia masih bahas tentang topik yang kaget dikit, ngeselinnya banyak di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. So, go to our Instagram right now dan vote ya teman Pro 2, sembari Tia puterin another song buat kamu. Ini dia, Bara Suara.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: You're listening Pro 2 FM.

Yes, itu dia tadi ya teman Pro 2, Bittersweet, salah satu judul lagu yang gak jauh-jauh dari makanan juga ya. Tapi ini lebih ke arah bukan makanannya yang bittersweet, tapi perasaannya teman Pro 2. Nah, kita beranjak dari makanan yang isi, makanan manis-manis alias gula yang isi semut. We move to buah yang ada rasa bawang-bawangnya. Seberapa sering sih kamu menghadapi atau merasakan yang namanya buah rasa buang atau buah rasa bawang atau bahkan buah rasa cabai, teman Pro 2? Ya, coba dicurhatin dulu teman Pro 2 ke WhatsApp-nya Pro 2 dan Pasar yang baru pastinya ya di WhatsApp kita teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu kelewatan ikutan curhat-curhatan ya di pagi hari ini teman Pro 2. Langsung aja meluncur ke WhatsApp kita ya teman Pro 2 yang baru di 089-6200-20953. Tiup lagi sekali lagi 089-6200-20953. Let's go.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.

Yes, I'm back. Pastinya buat nemenin kamu in 95.3 dari Pro 2 dan Pasar. And yes, did I here? Yes, I'm here, teman Pro 2 buat menemani kamu pastinya. Dan di hari ini teman Pro 2 di jam ini juga ya, dia masih bahas-bahas tentang kagetnya dikit tapi keselnya banyak. Enggak lain enggak bukan adalah makan buah tapi ada rasa bawang-bawangnya, bahkan kadang ada rasa cabe-cabenya.

Yes, sama bro dua. That's happened to me too, ya. Yeah. Apalagi kalau buahnya dipotongin sama ibu, terus ternyata ibu lupa sebelumnya itu pisaunya dipakai buat ngupas bawang. Beuh, rasanya bakal mirip sama rujak, teman bro dua. Ya pastinya itu kemungkinan besar pisau atau bahkan bisa juga talenan yang sebelumnya dipakai motong bawang itu belum benar-benar bersih, teman bro dua. Ini pastinya salah satu alasannya karena bawang itu punya senyawa beraroma kuat yang bisa meninggalkan residu dan bau pada permukaan pisau, teman bro dua. Jadi kalau misalnya kamu pakai pisau yang sama terus habis itu pertama pisaunya dipakai buat motong bawang meskipun udah dicuci tapi cucinya kayak squalu aja atau bahasa Indonesia nya sekedar aja, teman bro dua, terus habis itu kamu pakai buat potong buah, sebagian aroma atau senyawa itu bisa berpindah ke buah kamu, teman bro dua. Ya teman pro 2, jadi kalau misalnya kamu pengen menghilangkan baunya ya teman pro 2, pisau itu bisa dicuci dengan sabun dan air mengalir pastinya. Lalu jangan lupa dibilas bersih teman pro 2, biar nggak nanti ada rasa sabun-sabunnya ya. Dan kalau misalnya kalau masih bau teman pro 2, ulangi pencucian tadi atau kamu gunakan alat potong yang berbeda untuk makanan dengan aroma kuat, teman pro 2. Jadi misalnya kalau misalnya kamu khawatir nih, kamu sniff-sniff atau kamu cium dulu aroma dari pisaumu itu masih ada bau-bau bawangnya, pakai pisau yang lain aja deh teman pro 2.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: This is your radio.
5: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI.

apa ya hasilnya teman pro 2 dari 100% semuanya sama dapat 33%. Jadi ada yang emosi kalau misalnya ngambil rendang dapat lengkuas, ada yang setuju kalau sendok gula pasir ternyata isinya semut, ada juga yang kesel gara-gara buah ada rasa bawangnya gara-gara si pisau atau bahkan juga gara-gara si talenan. Ya, salah satu solusinya pasti ya teman pro 2 adalah lebih teliti lagi teman pro 2. Lebih teliti ya dari segi apa ya? Salah satunya adalah pisau. Kalau misalnya kamu mau make pisau abis motong bawang, mau motong buah, jangan lupa dicuci dulu dengan sabun juga bisa biar pisau kamu bersih teman pro 2. Ini kenapa Tia tiba-tiba pelan-pelan banget ngomong? Iya, biar kamu makin sadar dan makin teliti juga teman pro 2. Ya, selain itu pastinya kalau misalnya kamu mau beli rendang, jangan lupa dicek-cek dulu itu beneran lengkuas apa rendang kak, gitu, tanya aja teman pro 2, karena kalau takut bertanya, dapat lengkuas kemudian. Last but not least, jangan lupa juga teman pro 2, kalau misalnya kamu beli gula, langsung aja dibungkus dengan benar, dikasihin di box atau di tupperware atau di box kaca, di gelas kaca, yang pokoknya yang tertutup kedap dan rapat teman pro 2. Alasannya pastinya adalah yang pertama biar gak kesemutan si gula kamu teman pro 2. Alasan yang kedua pastinya juga biar gula kamu nanti gak melempem ya teman pro 2, gara-gara kebanyakan kena udara teman pro 2. And I think that's all untuk topik kita di pagi hari ini. The topic is rap. Ya karena udah mau jam 9 juga teman pro 2, jadi kita bungkus dulu topik kita di pagi hari ini. And you know what? Sebentar lagi di jam 9 dia bakalan update info terkini spesial buat kamu selama sejam ke depan, ngabisin waktu kita di Morning Vibes in this Friday ini teman pro 2. So pastinya jangan kemana-mana, karena dia bakalan ngasih aba-aba sih ya. Mau ngomong kayak yang satu ini, kasih aba-aba.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Teman terbaik.

95,3 Pro 2 FM itu dia tadi Stateside ya teman Pro 2. Nah, udah lama banget ya tidak puterin lagu itu ternyata teman Pro 2. Dan kalau misalnya lagu kamu udah, lagu kesukaan kamu juga udah lama banget gak tiap puterin, request dong teman Pro 2. Mumpung kita udah punya WhatsApp baru ya teman Pro 2, langsung aja sekarang juga di request ya lagu kesayangan kamu di WhatsApp kita teman Pro 2. Di mana WhatsApp kita? Nih, Tia bakalan spill ya. Nih, another things lagi, Tia harus menghafalkan lagi nomor baru yang bedanya beda dikit aja sih teman Pro 2. Jadi bisa banget langsung kamu request lagu kesayangan kamu di 089-6200-2953. Ulang sekali lagi, boleh 089-6200-2953. Nah, langsung request lagu kesayangan kamu teman Pro 2, langsung bisa juga langsung titip-titip salam buat orang tersayang atau buat Tia aja juga boleh banget. Let's go sekarang juga, bisa juga di Instagram kita di @rari_pro_2_dan_pasar, Facebook, X, bisa juga di TikTok sama ya username-nya semuanya teman Pro 2 @rari_pro_2_dan_pasar.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga Bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak keteteran.

Yes, itu dia tadi ya teman berdua. I just wanna go back, back to 1999. Ya teman berdua, lagu tadi sudah terputar ya. Teman berdua sudah menemani kamu juga ya di menit 9 lebih 10 teman berdua.

Ini teman produser karena udah menit 10 nih, udah lewat menit 10 ya maksudnya. Now I would like to inform to you ya teman produser, ini sebenarnya adalah sesuatu yang udah lama banget ada teman produser, tapi sekarang kamu masih pernah lihat enggak ya? Vevo. Ya sama produser, pernah gak sih kamu bertanya-tanya sebenarnya Vevo itu kemana sih? Karena kan kalau masih diingat-ingat sekitar 5 tahun yang lalu teman produser itu si Vevo itu ya teman produser selalu nongol kalau misalnya kamu nonton video klip sebuah lagu artis ya teman produser. Ya sama produser, sebenarnya Vevo ini gak hilang teman produser, cuma bentuknya sekarang udah jauh berbeda dari era 2010-an. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu ya teman produser, kita tuh mengenal Vevo sebagai website dan aplikasi sendiri buat nonton video musik teman produser. Tapi ternyata nih teman produser, 8 tahun yang lalu alias 2018 ya teman produser, Vevo ini menghentikan consumer website dan mobile apps-nya dan lebih fokus mendistribusikan video music melalui YouTube dan platform lain. Jadi teman produser, kalau misalnya kamu dulu ngelihat kan di video klip tuh selalu nongol kayak Vevo gitu loh di pojok kanan atau pojok kiri ya teman produser. Tapi sekarang kamu langsung aja nonton gitu ya teman produser, yang nongol itu adalah official music video atau official video dari sebuah musik itu sendiri. Nah teman produser, sebenarnya itu masih bagian dari ekosistem Vevo, tapi bukan berarti si Vevo ini udah mati teman produser. Bahkan nih per September 2026 teman produser, Vevo ini masih aktif sebagai jaringan video music dan menyebut punya lebih dari 900 ribu video dengan distribusi terbesar melalui YouTube teman produser. Ini langsung dari website Vevo-nya sendiri teman produser. Nah selain YouTube, bahkan ya teman produser, Vevo ini juga mendistribusikan katalog musiknya ke platform atau TV seperti Apple TV, Pluto TV, Samsung TV Plus dan juga Roku. Terus kenapa sih Vevo ini menghilang gitu ya teman produser? Nah karena brandnya tidak lagi menjadi tempat utama kita untuk datang mencari video music teman produser. Jadi Vevo sekarang lebih jobdesknya sebagai jaringan atau distributor video aja ya teman produser. Tepatnya adalah video music di belakang layar, tapi masih tetap ada teman produser. So kalau misalnya dulu kamu nonton apa-apa nongolnya Vevo, sekarang langsung ya official video music itu adalah salah satu jobdesknya dari si Vevo juga teman produser. Yaudah deh, Tia langsung aja puterin salah satu lagu yang bikin kamu nostalgia yang ada banget nongol Vevo-nya teman produser. Ini dia, What Do You Mean?

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Ya, semua Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan di pagi hari ini, Tia mau update info tentang e-sport dulu nih, teman Pro 2. Yes, dan di pagi hari ini baru aja di update ya. Bukan dari baru tadi sih, teman Pro 2. Tia buka dulu deh Instagramnya, biar pasti nih infonya. Ya, teman Pro 2, dari PBSI ya, teman Pro 2 baru aja mengangkat ketua baru ya, teman Pro 2.

Yes, ini dia kutip dari Instagram USS Fitz ya teman berdua. Ini dari pengurus besar e-sport ya teman berdua. Tepatnya adalah pengurus besar e-sport Indonesia of course. Resmi melantik teman berdua Jenderal TNI Purna Muhammad Herindra sebagai ketua umum periode 2026-2030. Yes, teman berdua, ini adalah untuk yang terbaru pastinya yang sudah dilantik Selasa kemarin teman berdua. Dan kepala yang baru ini ya teman berdua menggantikan Bapak Budi Gunawan yang memimpin PBSI ya teman berdua di tahun sebelumnya pastinya dari 2020 ya teman berdua. Dan dia semua berdua, jadi bapak e-sport kita ya, yang terbaru ya teman berdua. Latar belakangnya itu adalah di bagian dunia militer dan intelijen teman berdua. Dan sebagai ketua umum PBSI yang baru ya teman berdua, pastinya ini adalah untuk memimpin of course dan mengkoordinasikan organisasi termasuk pembinaan atlet, pengembangan ekosistem e-sport nasional, serta penyelenggaraan kompetisi agar berjalan sesuai ketentuan. Apalagi yang sekarang masih berlangsung teman berdua, of course nggak lain nggak bukan adalah MPLID teman berdua. Niti update dulu ya schedule-nya untuk MPLID teman berdua di regular season week ke-6. Yes, week ke-6 ini dimulai hari ini teman berdua, Jumat 18 September 2026. Of course ya, untuk hari ini akan berlomba nggak tuh, akan berjumpa ya dari Onyx versus Geek teman berdua nanti di 14 WIB. Ada juga Dewa versus Evos di 15 jam 5 WIB atau jam 17 WIB. Ada RRQ versus Dewa di 20 WIB. Nah teman berdua, untuk kamu yang mau nonton silahkan ya, karena untuk MPL ini ada seperti biasa Jumat, Sabtu, Minggu. Dan akhirnya Dewa kembali lagi di week ke-6 ini teman berdua, setelah sebelumnya dikabarkan pemainnya sakit teman berdua. Dan ya untuk kamu yang seneng banget e-sport nih teman berdua, ada dua info langsung yang Tia sudah sampaikan. Jadi what are you waiting for? Jangan lupa dukung tim kesayangan kamu di MPL ID 2026.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.

105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ini ada another information buat kamu, teman Pro 2. Dan ini pastinya adalah tentang Asian Games. Ya, teman Pro 2, bentar lagi Asian Games akan bermula. Ini udah kayak bahasa Malaysia ya, teman Pro 2. Karena untuk Asian Games ini benar-benar akan dimulai besok, teman Pro 2, 19 September hingga 4 Oktober 2026 dengan slogan Imagine One Asia. Dan ajang ini menjadi kali ketiga Jepang berperan sebagai tuan rumah, teman Pro 2, dari pesta olahraga terbesar di Asia, dengan fokus utamanya adalah keberlanjutan dan efisiensi melalui pemanfaatan fasilitas olahraga yang sudah ada, teman Pro 2. Dan ya, teman Pro 2, di acara Asian Games tahun ini ya, teman Pro 2, diperkirakan akan melibatkan sekitar dari 15.000 atlet dari 45 negara yang akan bertanding dalam 41 cabang olahraga. Dan teman Pro 2, ada padel juga bahkan nih di 2026 ini. Jadi sekarang ada olimpiade tradisional hingga tren modern, ada e-sport dan padel yang menjadi highlight dari yang modernnya, teman Pro 2. Ini menandakan memang e-sport dan padel ini bisa berdampingan, teman Pro 2, yang menjadi cabor yang kayak something fresh gitu lah, teman Pro 2, dari cabor-cabor yang biasa ada sebelumnya, teman Pro 2. Jadi mari kita doakan semoga Indonesia melaju dengan melesat dengan indah ya, teman Pro 2, di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini. Well, teman Pro 2, info tadi menjadi info terakhir yang bisa Tia sampaikan, tapi semua ini tidak berakhir ya, teman Pro 2, karena nanti Tia bakalan nemenin kamu juga di hari Minggu, teman Pro 2, tepatnya adalah di tanggal berapa nih Tia nemenin kamu besok? Besok berarti 19. Nah, besok lagi deh Tia update tentang info olahraga. Nanti kalau misalnya ada info lagi, Tia update lagi pastinya. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, stay tune di sini aja pastinya barengan sama Tia. Di mana, teman Pro 2? Yes, of course, pastinya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jadi di sini aja barengan sama Tia, teman Pro 2, sambil kita berdoa semoga Indonesia mendapatkan posisi yang terbaik dengan power yang terbaik juga pasti untuk mewakili Indonesia dan mendapatkan posisi pertama juara umum di Asian Games 2026. Amin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Ya, Smart Pro 2 itu dia tadi baru dari GAC ya, yang menjadi lagu terakhir yang bisa Tia putarkan di pagi hari ini. Karena Tia harus pamit undur diri, Smart Pro 2. Udah 56 menit ya udah. Nah, udah 5 menit 57 Smart Pro 2. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, aku Martia yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in a weekend Smart Pro 2. So, selamat menikmati hari Jumat dan jangan kemana-mana karena nanti bakalan ada another penyiar yang bakal menemani kamu. So, bye bye Smart Pro 2 and thanks God it's Friday. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari kawasan Metropolis Seburuk 70 Denpasar. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Ada Ayu Mirah nih ya, yang bakal temenin kamu di siang sampai sore hari ini. Banyak banget nih hal menarik yang bakal hadir, karena satu jam ke depan Mira bakal update informasi terkini di sekitar kita. Di pukul 11 akan ada Pro 2 Hitlist, di pukul 12 akan ada informasi kuliner, di pukul 1 teman Pro 2 akan aku hadirkan special segment kita, English Corner in this Friday. And then di pukul 2 sampai dengan pukul 3 nanti kita update-update seputar entertainment. Jadi panjang banget perjumpaanmu bersamaku di udara untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2 ya. Kamu tetap konsenin Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Satu single dari Mahalini dulu sebagai pembuka siaranku bersamamu, ada Percuma.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Sudah terasa indahnya dunia, teman Pro 2. Satu lagu deh aku putarin ya, semenjak ada dirimu dari Hi-Fi. Dan ya, teman Pro 2, semenjak ada satu film ini, aku sebenarnya gak berhenti ketawa ngeliat trailernya. Apakah kamu ada yang sama? Agensi Rumah Tangga. Ini nih teman Pro 2, jadi film yang sudah muncul sejak 10 September lalu, yang mana Agensi Rumah Tangga ini menceritakan tentang kehilangan pekerjaan di tengah kewajiban bayar cicilan rumah, yang ternyata jadi awal perjalanan penuh tantangan dari Katia di film Agensi Rumah Tangga. Alih-alih nyerah ya sama keadaan gitu teman Pro 2, perempuan yang diperankan sama Enzi Storia ini milih bangun bisnis penyaluran asisten rumah tangga atau ART yang justru bawa dia ngadepin berbagai persoalan yang gak terduga teman Pro 2. Ini masuknya di drama komedi ya, diproduksi Star Vision Plus dan disutradarai sama Naya Anindita. Dan teman Pro 2, dibalik cerita yang menghibur, film ini juga ngangkat perjuangan perempuan, persoalan keluarga, dan juga kehidupan para pekerja rumah tangga. Jadi teman Pro 2 bukan sekedar bisa dikatakan pekerjaan ya, karena ART ini tetap jadi bagian dari keluarga. Dan kalau misalnya dalam kondisi hidup PHK ada di depan mata teman Pro 2, memang kita gak boleh nyerah gitu aja. Tapi gimana PHK itu akhirnya mengubah jalan hidup kita. Cuman at the end of the day teman Pro 2, banyak banget cobaan, banyak banget tantangan, banyak banget lika-liku yang pada akhirnya ketika kita tetap berusaha, kita tetap berjuang, dan kita tetap bertanggung jawab atas pilihan itu teman Pro 2, akan banyak sekali hal-hal positif atau bahkan kejutan-kejutan dalam hidup yang gak pernah diketahui. Itulah yang sekaligus dirasakan juga sama Enzi teman Pro 2 yang menjadi Katia di film ini, yang sekaligus di momen itu juga bertemu dengan jodohnya di film, yang pastinya bikin kita juga sebagai perempuan Afgan. Soalnya di perannya Afgan teman Pro 2 yang menjadi Kafka di film tersebut. Serunya ada, lucunya ada, dan romansa-romansanya juga manis banget. Ada yang rencana buat nonton?

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tas Siaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tas siaga bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak keteter.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Teman Pro 2, kita di masa kini emang gak cuma rame menyaksikan, menonton, melihat bagaimana kreativitas Gen Z gitu teman Pro 2 di medsos. Tapi kadang kita juga jadi orang-orang kreatif di dalamnya, iya. Apalagi soal desain yang makin bervariasi, yang makin rame pilihannya, yang makin-makin kreatif banget hasil-hasilnya, bikin kita memang harus muter kepala teman Pro 2 untuk bisa menciptakan sesuatu hal yang baru, yang estetik gitu ya. Dan banyak syarat-syarat lainnya. Sebenarnya ini syaratnya gak pokok dari orang gitu misalnya kan. Kalau dalam pekerjaan mungkin dari atasan, tapi kadang dari diri sendiri juga udah perfeksionis untuk itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu-kamu adalah tim yang suka ngedesain dan tipikalnya perfeksionis, pasti juga jadi orang-orang yang sering banget nyari font-font yang cocok teman Pro 2 untuk yang namanya konten-konten kamu ya. Karena ada yang bilang Gen Z itu visual banget orangnya. Udah tulisan divisualkan pula gitu kan teman Pro 2. Jadi ada 5 font yang ternyata punya karakter cukup berbeda, tapi semuanya ini bisa jadi ngasih desain kamu lebih banyak personality ya. Tapi start one dulu dari yang namanya Barrichetto, yang mana ini jadi font yang cocok buat kamu yang pengen playful, spontan, dan juga sedikit handmade teman Pro 2. Jadi bentuk hurufnya ini sengaja punya kesan yang gak terlalu formal, kayak ritme yang ngebuat rasa hangat dan juga ekspresif. Jadi dari Barrichetto ini teman Pro 2 dirancang buat ngasih komunikasi yang warm, fun, dan juga lively. Jadi cocok nih buat kamu yang pengen buat headline, poster, ataupun materi promosi. Nah itu baru pilihan pertama. Kalau pilihan kedua ada yang namanya Giz Pixel teman Pro 2. Ini langsung arahnya berbeda ya, karena font ini adalah bagian dari keluarga Giz milik Vercel yang dibuat atas konstruksi berbasis pixel grid teman Pro 2. Jadi agak kepotong-kepotong gitu kelihatannya. Yang mana menariknya Giz Pixel ini punya 5 varian, yaitu ada square, grid, circle, triangle, dan juga line. Yang sebenarnya efek pixelnya ini gak berhenti di kotak-kotak klasik doang.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

Ayo-ayo para konten kreator merapat-merapat ya, yang suka ngedesain teman Pro 2. Karena sekarang kalau desain penggunaan huruf-huruf dan juga font, gak cuma di tulisan aja, gak cuma di poster aja teman Pro 2, tapi juga di video ya. Tadi aku udah spill dua font yang ternyata Gen Z banget buat ngedesain. And then the third one is Right Theos, teman Pro 2. Ini correct me if I'm wrong ya. Pokoknya tulisannya adalah R-I-G-H-T-E-O-U-S. Ini tuh fontnya agak retro, tapi nggak jadul-jadul banget gitu sih sebenarnya ya. Jadi inspirasinya itu gaya art deco dan pakai konstruksi geometris yang cukup kuat, teman Pro 2. Jadi kalau sekali dipasang nih dalam ukuran yang cukup gede gitu, karakternya itu langsung kelihatan bold, teman Pro 2. Dan karena punya satu weight aja, Rectos ini bakal cocok diperlakukan sebagai font display untuk headline, poster, packaging, ataupun elemen yang memang jadi pusat perhatian, teman Pro 2. Jadi ini kalau misalnya kamu-kamu lagi buat sesuatu hal yang pengen terasa bold banget, atau dari headline-nya ini bakal cocok banget. Tapi mau yang lebih easy peasy dan santai, teman Pro 2, ada yang namanya Cutterway, yaitu punya arah yang lebih clean dan juga modern. Sebenarnya ini dibuat dari Evan Tony yang diterbitkan di Fox Type, yang mana ini keluarga Cutterway ini, teman Pro 2, itu ada di 6 weight dari light sampai extra bold. Jadi jauh lebih fleksibel kalau mau dipakai, teman Pro 2, iya, dalam satu desain bisa kamu kolaborasikan penggunaannya. Dan terakhir ada namanya DM Sense, teman Pro 2. Ini justru paling kalem di antara semua jenis font yang aku sebutin tadi ya. Tapi jangan salah, teman Pro 2. Karena font yang clean ini bukan berarti membosankan ya. Apalagi DM Sense ini dirancang juga sebagai sensitive yang jadi font fleksibel. Asalnya dari pengembangan dari typeface yang dikerjain sama Colourpoint Foundry dan juga Multi Adapter dan tim dari DeepMind. Karena tampilannya itu netral banget, teman Pro 2, lebih netral daripada yang lainnya dan polos, ini bisa banget jadi font yang cocok untuk display yang lebih berisik, teman Pro 2. Misalnya kalau misalnya tadi kita ingat ada font pertama yaitu Bariesito yang jadi judul, jadi DM Sense ini bisa digunakan untuk informasi pendukung. Jadi dengan begitu, teman Pro 2, desain kamu tetap punya karakter tanpa ngebuat semua elemen berteriak minta perhatian.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

Terima kasih kau masih setia dengarkan Pro 2 FM di Pasar, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Sama di sini ya, obrolan-obrolan update dulu di sekitar kita, karena nanti aku akan beralih ngajak kamu buat ngobrolin tentang musik dan juga musisi di Pro 2 Hit List.

So buat kamu yang mau gabungin juga boleh banget, nanti langsung aja ke WhatsApp kami Teman Pro 2, dan kamu bisa juga ke Instagram RRI Pro 2 Denpasar. It's aku mau ngumumin dulu Teman Pro 2 ya, bahwasannya sekarang Pro 2 FM Denpasar sudah berganti nomor WhatsApp, jadi kamu save dulu Teman Pro 2. Jadi nomor WhatsApp kami di 0896-2002-0953. Mira tunggu chat kamu, request kamu, dan juga gabungan kamu di hari ini ya.

0: kok pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada ntaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Ya, info Pro 2 untuk siang hari ini, teman Pro 2. Yang pertama datang dari informasinya penyediaan ruang positif bagi remaja melalui kegiatan kompetisi dinilai menjadi salah satu upaya strategis dalam mengembangkan kreativitas, bakat, serta kapasitas generasi muda. Ketua Forum Genre Kabupaten Gianyar, Niputu Dita Maheswari Putri kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan bahwa melalui kompetisi yang bersifat edukatif dan konstruktif, remaja dapat menyalurkan minat dan kemampuannya sekaligus membangun kepercayaan diri, sportivitas, serta keterampilan sosial. Kegiatan kompetisi tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi remaja untuk mengenali potensi diri dan juga mengembangkan kemampuannya secara berkelanjutan. Keterlibatan dalam berbagai perlombaan memberikan kesempatan bagi peserta untuk melatih kedisiplinan, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, serta membangun keberanian dalam menampilkan gagasan dan juga karya. Keberadaan kompetisi edukatif diharapkan juga tidak hanya memberikan pengalaman sesaat, tapi juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membentuk generasi muda yang kreatif, mandiri, dan mampu berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Beralih ke informasi kedua, teman Pro 2, 4 atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali memperkuat kontingen Indonesia pada ajang bodybuilding dan Sikut Sport Championship 2026 ke-58 di Bangkok, Thailand di tanggal 22, teman Pro 2, dan juga sampai dengan 28 September 2026. Salah satunya atlet asal Buleleng, Komang Gading Darmawan, yang akan turun di kelas binaraga 75 kg dengan persiapan yang kini telah masuk ke tahap air. Dan Komang Gading juga menyampaikan kepada RRI persiapannya telah mencapai 90%. Fokusnya saat ini menjaga kondisi dan juga berat badan agar tetap stabil di kisaran 74 kg sesuai dengan kelas yang diikutinya. Menghadapi debutnya di kejuaraan tingkat Asia, Komang Gading juga memilih fokus pada peningkatan penampilan diri dan tidak terlalu memikirkan kekuatan lawan. Ia menargetkan dapat menembus podium 3 besar sekaligus memberikan penampilan terbaik untuk membawa nama Bali dan juga Indonesia. Demikianlah info Pro 2 edisi siang hari ini, dan satu jam ke depan kamu akan ikuti Pro 2 Hitlist.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Terima kasih kau masih konserin Pro 2. Dan kali ini aku gak tahu, pengen banget ngobrolin tentang Sal, teman Pro 2. Mungkin lagu Galau Bunga Matahari udah gak sering, sesering itu kamu dengerin jadi headline ya. Tapi selalu ada momen yang cocok, teman Pro 2, mengingat lagu Galau Bunga Matahari benar-benar mengingatkan kita pada orang tersayang yang jaraknya sekarang udah jauh banget sama kita, teman Pro 2. Cuman selain Galau Bunga Matahari, memang banyak lagu dari Sal ini yang menghiasi telinga kita juga, teman Pro 2. Entah karena viralnya, entah karena musik-musiknya yang memang relate sama kehidupan kamu, atau karena memang kamunya suka Sal, teman Pro 2, dengan segala karya-karyanya. Jadi buat kamu yang suka juga atau bahkan tertarik dengan lagu-lagunya, ada gak sih kepikiran buat pengen nonton konsernya? Karena kalau misalnya nonton, teman Pro 2, memang bisa dikatakan ada plus minusnya. Satu adalah perlu duit lebih dan juga effort buat nonton kesana. Dan biasanya sih selama ini kalau misalnya Sal manggung, rata-rata memang di konser-konser yang ada bisa dikatakan momen-momen besarnya, teman Pro 2, atau momen-momen private misal kayak di sekolah dan lain sebagainya, dia biasanya guest star di sana ya. Cuman kalau misalnya kamu bertanya-tanya atau ada keraguan, kenapa sih akhirnya aku harus nonton konser dari Sal, sebenarnya ini bukan cuma nikmatin pertunjukan musik biasa ya, tapi kamu lagi membayangkan, merasakan sebuah pengalaman teatrikal yang penuh emosi dan juga interaksi intim. Karena sebagai musisi lintas disiplin juga ya, yang cukup aktif, teman Pro 2, Sal Priadi ini selalu berhasil menyulap panggung itu jadi ruang bercerita yang ajaib, yang bikin para penontonnya hanyut, teman Pro 2, di setiap penampilannya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Produk FM Denpasar, teman terbaik kamu. Single apa nih yang pengen kamu dengerin dari Sal? Boleh aku ajak gabungan teman Produk ke WhatsApp kami, bisa ya WhatsApp terbarunya lagi-lagi sekalian save teman Produk di 089-6200-20953. Atau ke IG-nya juga bisa ya. Ke IG RRI Produa Denpasar. Karena kita masih ngobrolin tentang Sal Priadi dan juga konsernya. Kenapa kita harus nonton teman Produa? Kalau rasa emosi yang intens memang datang dari single yang tadi aku sebutin di segmen awal, Gala Bunga Matahari, atau lagi satu ada di dari planet lain teman Produa. Cuman kalau kamu pengen yang romantisme bikin meleot dan juga penuh harapan, ini Sal memang paling jago juga ya. Liriknya sederhana tapi maknanya dalam banget teman Produa. Kalau nonton live, auranya itu berkali-kali lipat lebih romantis. Aur-auran tuh auranya ya. Yang mana kalau dari single Kita Usahakan Rumah itu, ini jadi lagu manifesting masa depan teman Produa yang biasanya bikin seisi venue itu bernyanyi masal penuh harapan tentang punya rumah dan juga kehidupan impian bareng pasangan. Nah, tapi ada juga teman Produa, mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Lagu ini sebenarnya juga gak kalah romantis ya. Apalagi buat pasangan muda yang bahagia lewat hal-hal sederhana. Jadi kalau misalnya dengerin Sal langsung nyanyiin lagu ini teman Produa, atmosfernya itu hangat banget kalau dibawain secara langsung. Jadi ada gak sih teman Produa yang suka sama dua lagu ini? Kalau iya, boleh aku tungguin requestan kamu teman Produa, karena tentunya lagu dari Sal ini kita akan putarkan di akhir segmen.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Oh, pakai tahu, terus ya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu lagi terus cabai ya, cabainya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, enggak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
4: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

Belum beli tiketnya aja udah kebayang gimana happy-nya nonton SAL secara langsung ya teman Pro 2 ya. Mulai dari rasa emosinya yang dalam, lagu-lagu romantisnya, tapi beberapa lagu yang lagi seliweran juga di chart radio termasuk di Pro 2, yaitu teman Pro 2 rilisan terbarunya ya. Di bisa katakan kita ini udah gak asing karena banyak yang pakai lagunya, itu Foto Kita Blur. Ini lagu ini jadi lagu modern tentang hubungan yang gak pasti, ini masuk di jajaran top 20 chartnya Indonesia teman Pro 2. Jadi emang asik banget ya dinyanyiin bareng pas konser. Jadi gak cuma kebayang SAL-nya lewat lagu yang kita dengar di radio doang teman Pro 2. Yuk sesekali kita nonton langsung kali ya. Dan ada juga nih single yang mungkin buat beberapa orang gak terlalu sering dengar, tapi ada, yaitu Malang Suantai Sayang, yang mana ini jadi single tribute untuk kota kelahirannya yang punya vibe santai dan juga ramah di telinga penonton festival. Jadi itulah dia teman Pro 2, Sal Priadi dengan beberapa lagunya yang sebenarnya ya sering banget seliwar-seliwaran di telinga kita. Tapi kalau kita nonton secara langsung teman Pro 2, pasti vibes-nya berbeda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

Langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami dan memikat hatiku juga karena kamu masih setia. Dan kesetiaan kamu juga teman Pro 2 enggak cuma bisa bergantung dengan frekuensi di radio rumah kamu atau di mobil kamu aja. Karena kamu juga bisa loh dengerin kami secara streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu nih yang pengen dengarkan kami dengan kualitas lebih baik, langsung aja teman Pro 2 download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu. Kamu bisa dengerin Pro 2 FM dari mana aja teman Pro 2 dan bahkan bisa berinteraksi dengan teman Pro 2 seluruh Indonesia.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Studi dari India Institute of Medical Science menemukan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun, mulai dari 2011 hingga 2017, kasus swafoto yang berujung maut mencapai ratusan di seluruh dunia. Kurang waspada dalam menentukan lokasi foto, mengabaikan rambu keselamatan di lokasi wisata, dan buruknya keputusan yang diambil oleh seseorang saat akan berswafoto bisa menyebabkan seseorang mengalami kecelakaan saat akan mengambil gambar. Selain itu, pengambilan lokasi swafoto di tempat yang tinggi seperti atap, tebing, dan gunung, juga di perairan seperti danau, sungai, dan laut, berpotensi besar menyebabkan kecelakaan bagi seseorang. Begitu pula kegiatan

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Dan kita udah di segmen terakhir aja, teman Pro 2 di Pro 2 Hit List. Karena memang banyak banget single-single dari Sal Priadi yang sebenarnya penuh kejutan. Dan kalau misalnya kita juga sudah mendalami lagunya gitu, dalam konsernya ada aja teman Pro 2 teatrikal yang bikin kita terpukau karena saking uniknya dan saking khasnya teman Pro 2. Dan itulah dia beberapa alasan kenapa sih akhirnya teman Pro 2 cocok banget yang suka sama Sal Priadi buat nonton konsernya secara langsung, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita nonton di Bali kan masih terjangkau ya. Tapi kalau keluar udah selain tiketnya lagi transportnya. Jadi kamu pertimbangkan aja kalau pengen nonton musisi favorit kamu, mungkin selain Sal Priadi bahkan ya, pasti punya kekhasan masing-masing. Kamu cari informasi terbaik supaya bisa mendapatkan pilihan terbaik untuk menonton juga. Itu dulu teman Pro 2, so bakal aku puterin satu single dari Sal yang sebenarnya ini lebih ke motivasinya buat kita semua. Siapa tahu kamu lagi jalan bareng pasangan atau keluarga, ya kita akan usahakan rumah itu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sesaat lagi teman Pro 2, kita akan hening sejenak untuk mengaturkan puji trisandyu untuk umat Hindu dimanapun kamu berada, tepat di pukul 12.

tekit perhatiak seukirlan pasir. Ukir pinake watu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Kamu masih dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar bersama Ayu Mirah, teman Pro 2. Dan sekarang kita mau beralih ya, ngobrolin tentang makanan. Cuman karena sekarang adalah di bulan September, kita harus ceria teman Pro 2. Kita hadirkan kebahagiaan dari segala sumber ya, gak cuma dari pikiran, dari hati, tapi juga dari makanan kita teman Pro 2. Nah, kalau misalnya makanan kan punya bentuk dan juga prosesnya berbeda-beda teman Pro 2. Tapi kali ini aku akan bahas yang berlapis-lapis. Lapis-lapis makanannya, lapis-lapis juga lezatnya, dan bahkan punya makna filosofis mendalam tentang banyak hal teman Pro 2. Misal kayak rezeki yang gak terputus, kesabaran hidup, keharmonisan dalam berbagai tradisi budaya. Jadi ada beberapa teman Pro 2 makanan berlapis yang ternyata punya makna khusus dan tradisi kuat di Indonesia dan juga di dunia teman Pro 2. Kita sebut saja yang pertama teman Pro 2, si lapis legit. Dari kita nyebutin nama segmen aja teman Pro 2, yaitu membahas makanan berlapis-lapis, aku yakin banget pasti yang masuk dalam bayangan kamu langsung si lapis legit teman Pro 2 ya. Ini rajanya kue berlapis di Indonesia yang ternyata hadir juga jadi akulturasi budaya kolonial Belanda dan juga rempah Nusantara. Jadi wajib ada dalam perayaan besar kayak Imlek, Lebaran dan juga Natal teman Pro 2. Ini makanannya penuh tradisi ya teman Pro 2 ya. Lapisannya bisa mencapai 18-30 lapis yang lambangin keberuntungan, kemakmuran dan rezeki yang datang bertubi-tubi atau berlapis-lapis di tahun yang baru. Tapi dari segi kehidupan teman Pro 2, karena memang proses pembuatannya yang terus dipanggang lapis demi lapis dengan sangat teliti, kue ini juga mengelambangin yang namanya kesabaran ekstra, ketekunan dan perjalanan hidup manusia yang harus dilewati tahap demi tahap untuk mencapai hasil terindah. Iya, gak ada di dunia ini yang ekspres teman Pro 2. Kenikmatan lapis legit juga datang dari buah kesabaran, konsistensi dan juga bisa dikatakan teknik yang luar biasa dari para pembuatnya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

Kalau bicara tentang lapis legit, mungkin kita harus merogoh kocek lebih tebal, teman Pro 2, karena dari bahan-bahan premium dan juga dari pembuatannya. Tapi kalau kamu yang pengen yang lebih terjangkau, pakai banget, ini ada yang namanya kue lapis untuk tepung beras, teman Pro 2. Ini jadi jajanan di hampir seluruh pasar kayaknya ya. Kalau di Bali pasti ada, di Jawa juga, kalau di daerah-daerah lainnya. Ini karena kebetulan aku gak pernah jalan-jalan terlalu jauh gitu, teman Pro 2. Rasanya pengen diajak jalan-jalan ya, ngecek kue lapis di masing-masing daerah nih, teman Pro 2. Cuman memang kalau dari tradisi, ini ternyata ada di Jawa, teman Pro 2. Jadi kue yang berbahan dasar tepung beras dan juga santan dengan cara dikukus per layernya. Jadi punya warna-warni yang kontras dan juga menarik. Teksturnya yang kental, teman Pro 2, dan juga cenderung lengket antara lapisannya, itu ternyata punya makna dalam tradisi Jawa, yaitu keharmonisan, kekompakan, dan ikatan kekeluargaan yang erat supaya tidak mudah terpisahkan. Jadi jajanan ini memang pada akhirnya sering disajikan dalam acara syukuran, hajatan pernikahan, atau kumpul keluarga, teman Pro 2. Bukan tanpa alasan ya, tapi karena memang makna yang begitu mendalam dan juga menjadi jajanan yang terjangkau dan mudah untuk dibuat.

0: Dear Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja Indonesia.

0: pewaris NKRI.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik Kabo. Masih tentang sesuatu hal yang berlapis, teman Pro 2. Kalau di tradisi kuliner tahun baru Jepang yang namanya Sugatsu, masyarakat setempat ternyata menyajikan juga makanan kotak berlapis yang namanya Osechi Ryori. Ini correct me if I'm wrong ya teman Pro 2 ya. Aku sebenarnya cita-cita pengen ke Jepang, tapi aku tahu perlu duit banyak, ya udah nabung aja dulu sekarang ya. Siaran supaya bisa nabung. Tapi teman Pro 2, ternyata di elemen makanan ini sengaja dibuat berlapis, yaitu ada yang namanya datemaki teman Pro 2, telur dadar manis yang digulung berlapis-lapis menyerupai gulungan ombak atau gulungan kertas kuno. Jadi hidangannya punya lambang harapan akan kebijaksanaan dan kesuksesan di bidang akademik atau pengetahuan di tahun yang baru. Sedangkan ada yang namanya kazunoko atau telur ikan herring. Ini adalah jadi kumpulan ikan padat yang berlapis-lapis dan menempel satu sama lain. Ini akan melambangkan teman perdua kesuburan dan harapan supaya keluarga dianugerahi keturunan yang banyak serta makmur. Jadi gak cuma Indonesia teman Pro 2, Jepang juga punya tradisi yang berhubungan dengan makanan berlapis-lapis dengan filosofi juga berlapis-lapis.

0: sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: Welcome to English Corner. Let's start learning English. English for life. Speak more. Fearless.
1: Speak more fearless. Jadi kita ada di English Corner kembali, teman Pro 2 with me Ayumi Rah, of course. And today teman Pro 2, we were going to talk about interesting topic, but we would like to say again about our frequency 95.3 FM. Dan kamu juga bisa dengerin kita teman Pro 2 dengan streaming di www.rri.co.id atau bisa download aplikasi RRI Digital. Download now teman Pro 2 and search RRI Pro 2 Denpasar. But first, we also have new friends in this English corner from Resman, ya. Kamu-kamu teman Pro 2, anak gaulnya Denpasar pasti tahu ya, Resman SMA Negeri 2 Denpasar. Tapi kita akan kenalan dulu sama teman-teman kita yang sudah hadir hari ini. Halo guys.
2: Hai.
1: Oke, we have Kania, Widya, Adele, and Amira. Our friends, our new friends, teman Pro 2 from Resman. Oke, guys, could you please introduce yourself to our teman Pro 2.
3: Oke, halo teman Pro 2. Sebelumnya perkenalkan, aku Amira Nawal Izzati, but all of my friends usually call me Mira.
4: Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Widya Prasina Paramita, but you can call me Widya.
5: Halo teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Nimade Kania Dakmadana Putri, but you can call me Kania.
6: Hai teman Pro 2, perkenalkan, nama saya Nimade Adela Putri, but you can call me Adele.
1: Oke, Kania, Widya, Adele, Amir, are you ready guys?
2: Yes.
1: Oke, before we start to the topic, I would like to know how time you been learning English, from a little one or from join high school?
4: Alright, teman Pro 2, jadi dari aku sendiri nih, aku pribadi nih ya. Kalau aku, since I was little, I was told to learn English by my parents. And semenjak COVID nih, aku jadi semakin dekat sama internet nih kebetulan. Dan dari internet itu, I learned to speak English by adapting more and more. Because, you know, karena dulu aku kecil, aku kan gak tahu nih how to change the settings in my phone to be English, to be Indonesian gitu kan. Jadi aku lama-lama terbiasa nih, akhirnya teradaptasi. Dan dari lingkungan ortuku, or my parents, they support me to speak and learn English since COVID. And from that, akhirnya lama-lama aku mulai berkembang dan akhirnya aku kepo nih, and I started to join English competitions, and I also decided that it was a really good time for me to get the pengalaman dari
1: experience
4: dari mulai ngikutin lomba-lomba tersebut. Nah, dari sana akhirnya aku dapat improve deh dari pengalamanku bahwa English itu seru, dan aku juga have fun banget saat belajar bahasa Inggris.
1: Oke, okay. Kania have their own motivation. Oke.
4: Okay? Okay.
1: And how about Widya? That's Widya. Different people, so sorry teman Pro 2. Yang tadi Widya, berarti sekarang kita ke Kania. How about you Kania? Do you have your own motivation to learning English?
5: Yes, obviously. Baik, teman Pro 2. Jadi dulu waktu COVID tuh saya juga pengalamannya seperti Widya. Saya di internet itu kan ada banyak orang, tidak dari negara kita saja. So like there's a ton of different people, and I basically like discovered English YouTubers playing video games, and I think, wow, this guy is really cool. He's so much fun. I wanna learn how he's speaking like that. Jadi aku mulai belajar perlahan-lahan dari nonton itu dah YouTuber main game dan sebagainya. Ya begitu sih dari saya. Habis itu saya mulai besar juga, dan saya mulai tekunin itu bahasa Inggrisnya. Karena itu adalah pelajaran yang paling saya suka emang dari dulu. Dan sekarang saya masih tetap senang, tetap cinta pertama dan terakhir saya di pelajaran itu. Semoga teman-teman juga passionnya di sana juga. Mungkin ada teman-teman yang nggak bisa ini bahasa Inggris, takut belajar.
7: Yang ngerasa ya, little-little bit ya, it's okay ya.
5: Mungkin some of you are scared to learn, but it's okay, it's not scary at all. So like, always try. Always watch maybe YouTubers that you like, read books that you like, and you'll slowly learn. Kamu akan mulai mempelajari bahasa tersebut.
7: Okay, yeah. What you're watching change you, ya? Yeah? Kalau misalnya dari teman-teman yang lain nih, kalau dari Adele dan Amira, do you have your own motivation? Maybe not only because COVID-19. Amira, how about you?
3: Actually, I start learning English since I was a childhood. Karena orang tua aku sendiri udah nge-support aku dari mulai kayak aku kecil dari, jadi kayak aku kalau like the Gen Z word itu biasanya dibilang kayak dijejelin gitu. Jadi kayak dari music taste aku sama dari series gitu. Jadi kayak dari dulu udah emang didengerin English gitu.
7: Jadi ini bukan sesuatu hal yang asing ya. Apakah Adel juga begitu?
8: Nah, teman-teman udah dengerin dari Amira, Widya, Kania. Nah, sekarang aku mau sedikit cerita mengenai pengalaman aku belajar bahasa Inggris, teman-teman. I learned English start I was child from my parents and also at school. Especially at elementary school, first. And sebenarnya motivasi aku sebenarnya karena kedua orang tuaku berkecimpung di kehidupan pariwisata, teman-teman Pro 2. So, I see them so cool in English. So, I want to learn and I want to improve my English skill from movies, videos, and I also read an article at one application. Ini boleh.
7: What the application?
8: The application is Substack. Jadi teman-teman Pro 2 bisa coba ya teman-teman, di Substack itu ada artikel-artikel berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia juga bisa.
7: Okay, that's tips from Adele ya, teman-teman Pro 2. Okay guys, we are talking about interesting topic. Why English matters in era of globalization and technology, right?
4: Right.
7: Okay, so what do you think this topic will be relevant with teman Pro 2?
4: Baik teman Pro 2, jadi bayangin nih kalian kalau punya opportunity to study abroad atau meeting someone from another country or maybe getting informations that you need to know and you must achieve, but gak tahu nih gimana cara bahasa Inggris. Nah kebetulan nih kita kan sudah hidup di era globalisasi dan modernisasi kan. Jadi teman-teman Pro 2 bisa memanfaatkan yang namanya internet dan teknologi nih untuk belajar bahasa Inggris. Karena English is more than just a subject. We learn at school. It has become a bridge for us to communicate with other people, especially from people that's outside our country, which is Indonesia. And based on that, teman-teman Pro 2, jadi karena English itu important, mungkin karena ada teman-teman Pro 2 nih yang ingin study abroad nih, mau belajar ke luar negeri atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri nih, teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya teman-teman Pro 2 mau belajar bahasa Inggris, bisa menggunakan teknologi yang telah aku sampaikan tadi. Jadi misalnya ada, kita kan di era AI juga nih, teman-teman Pro 2 juga bisa memanfaatin AI untuk mengembangkan skill komunikasi kalian di bahasa Inggris. Maybe kalian di rumah kan gak ada teman-teman bule gitu kan, jadi kalian bisa manfaatin AI ini untuk bercakap bahasa Inggris. Nah itu sih teman-teman.
7: Okay, we know English make us get closer to someone else far away, right?
4: Yes.
7: Okay, I think Amira, do you have an opinion about how can English help us as a student to connect with people in another country with a different culture?
3: Okay, actually, because like I think because we live in Bali, which is like there's a lot of tourists, like so I think English help us, like jadi kayak kita tuh bisa gimana ya bahasanya,
7: teman-teman, berkomunikasi.
3: Iya, benar banget. Jadi tuh kayak
7: connect.
3: Bener, jadi kayak kita bisa dengan kayak jadi lebih mudah gitu loh. Berkoneksi, punya banyak emang koneksi. Even though we're still a student, but of course like sebagai pelajar tuh kayak enggak membatasi kita gitu loh. Menurut aku kayak gitu sih.
8: Nah, sebagai pelajar juga ya teman-teman, iya, bagi teman-teman yang mau pertukaran pelajar nih.
3: Betul
8: pertukaran
3: banget.
8: Pelajar, iya kan, pertukaran pelajar ke misalnya mau ke
7: Australia
8: yang paling dekat ya, gitu ya, yang
7: Singapura.
8: Ya itu kan basic kalian harus bisa bahasa Inggris dulu ya untuk bisa berkomunikasi, communicate with them gitu. Jadi kalian bisa menambah relasi seperti yang Amira bilang tadi, nambah teman juga di sana.
7: Okay, have you joined the English student exchange with another country before?
4: Nah kalau misalnya aku nih, aku Widya. Jadi dulu pas SMP nih kebetulan, karena aku baru aja naik ke Respan, dulu pas SMP aku pernah ikut student exchange program nih. Ada nih, ada dari murid-murid dari Singapura yang they come to visit my school. Nah, at first I was shocked, right? Like, how am I supposed to communicate with them? Akhirnya, aku lama-lama nih coba buat PD. I approach one of them, maybe the one Singaporean kids. Dan aku sadar nih, dari my confidence in speaking English and what I've studied so far about English, I get to know their culture. Nah, kita kan di Indonesia nih, dan kita bertemu dengan orang di luar Indonesia. Jadi dari situ kita dapat mendapatkan informasi yang di luar dari budaya Indonesia. Jadi setelah aku tahu misalnya kebudayaan dari luar Indonesia, misalnya kayak Singapura, dan kita juga sempat mainin traditional games of Singapore. Jadi aku di sana bener-bener banyak ngalamin kejadian-kejadian baru atau enggak pengalaman-pengalaman baru dari merekanya. Itu salah satu manfaat dari studying English, teman-teman Produa.
7: Okay, also learning English with new friends ya, from another country. Okay, ini ngerasa enggak sih itu akan ngelatih bahasa Inggris lebih jauh daripada kita hanya belajar biasa?
4: Iya, benar banget, itu bakal ngelatih kita bahasa Inggris lebih jauh, lebih better daripada belajar biasa. Kenapa? Karena belajar bahasa Inggris dari belajar biasa ini, itu dia lebih santai atau chill lah, biasa dibilang. Karena kalau misal kita belajar nih kan, kita belajar pakai buku, we use books to study, right? And sometimes in this generation, right, it's so bosen lah gitu, boring to read books.
3: Bener banget.
4: It's so boring to read books. So maybe from the internet, we use internet, right? We have AI, we have Google, right? We have a bunch of applications that we can use to study English. And from that, we can maybe lebih chill lah, karena kita ngerasa kayak dari aplikasi-aplikasi ini kita belajarnya mandiri. Dan mereka bakal, misal dari AI nih, AI itu kan companion ya, atau teman yang kita bisa ajak buat belajar. Jadi kalau misalnya kita gak punya teman nih atau gimana buat belajar bahasa Inggris, kita bisa make AI ini buat ngomong berbahasa Inggris bareng-bareng kita. Jadi itu lebih chill lah kesannya daripada kita belajar yang tradisional make buku gitu.
7: Oke, benar-benar. Sometimes we sigh because we got wrong, right?
4: Iya, benar.
7: When we using AI, AI not only correct our sentence but make us more confident. And how about you, Kania? Have you using AI to speak English or trying to correct your sentence?
5: Well, in my personal experience, I use AI to correct my spelling errors. Sometimes I create like a text or let's say there's an assignment, an English assignment. So, jadi aku kayak tulis apa tuh preview teksnya di sana, kayak draft awalnya. Habis itu aku minta tolong ke AI-nya buat, is there any spelling errors here? Can you help improve it? Jadi kayak aku minta feedbacknya ke AI-nya seperti itu.
7: Okay, jadi kalau kita di Indonesia juga kadang-kadang typo gitu ya. In Indonesia typo, but we can use the technology AI for example to correct our sentence and another else. So teman Pro 2, kita akan jeda dulu ya guys. Nanti kita akan kembali lagi. So teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay with us in English Corner.

0: Kamu pengen lebih pede ngomong bahasa Inggris? Yuk dengerin English Corner.
1: Welcome to English Corner. Let's start learning English every Friday at 1 to 2 p.m. English for life, speak more, fearless. Only on 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Your truly English program.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: still broadcasting from Hayamuruk 70 Denpasar with me Ayumira and our new friend Seman Pro 2 from Resman ada Lekania, Widya and Amira. Okay, this second session teman Pro 2 with them, we also still talk about English of course. And why does English matter? Can you give me 1 till 10 how much, seberapa banyak sih English ini akan membantu kamu? Pilihannya 1 sampai 10, pilih berapa?
1: Okay, so in my personal opinion, mm-hmm. I think it's like gonna be a solid 10.
2: Yes.
3: Solid 10.
2: It is a solid 10.
1: Because we really need this, even if we don't want to like work in another country, even if we want to go to another universities in another country, we still need it because it helps us to gain information to like stuff like English literatures or games that only have English as their language and no other else, so that kita sebagai warga Indonesia tidak komplain di Play Store, kok nggak ada bahasa Inggris ya? Terus biasa bintang 1. Kayak gimana ya gitu Sobat Pro 2? Jangan sampai Sobat Pro 2 kayak begitu ya. Tolong jangan.
0: No ya teman Pro 2, no ya. Why don't we try to using English and trying to learning English ya. Yeah. Jadi supaya kita gak ketinggalan zaman juga ya.
2: Iya bener banget guys.
0: Kalian percaya gak sama kata-kata practice makes perfect?
2: Iya percaya banget. Practice makes perfect.
0: Oke, okay. Gimana Widya?
2: Oke, okay, kenapa practice makes perfect? Karena kalau misalnya kita nih mau belajar bahasa Inggris, mm-hmm. if we wanna study English and we don't practice, mm-hmm. and we just kayak ya bla bla bla bla bla bla gitu kan.
0: Okay. What is bla bla bla bla bla?
2: We don't know the basics of English, misalnya parts of speech nih, we don't know what a verb is, we don't know what a noun is. Kita jadinya linglung gitu, kita nggak tahu kalau misalnya kita bisa ngomong bahasa Inggris, tapi kita nggak tahu kalau yang kita ngomongin tuh bener atau enggak gitu. Jadi from practicing, especially in practicing English gitu kan, we learn to make our sentences more grammatically correct gitu. Jadi kalau misalnya kita, we speak to foreigners atau bule nih, jadi orang asing ini atau bule ini gak bakal bingung sama apa yang kita omongin dari apa yang kita telah practice. Jadi itu emang practice itu sebagai dasar atau sebagai basic. Jadi itu sangat-sangat important ya teman-teman berdua.
0: Okay, itu dari Widya. Kalau Adele, your parents very very close to someone from another country, and do you think from another country like they have their own language also hard to speak English too? Apakah kamu pikir orang-orang selain yang biasa bahasa Inggris, kita ini kan bukan bahasa ibu kita di bahasa Inggris ya, seperti halnya orang-orang misal di Afrika atau di Jerman, they have their own language but we are one with using English, right? Gimana sih kalau misalnya menurut Adele melihat di lapangan kondisi itu dan seberapa berpengaruh nih bahasa Inggris bisa kamu kuasai ketika saat itu?
4: Oke, okay, kalau misalnya dilihat dari keluarga aku ya teman-teman, terutama dari my father gitu ya, jadi dia kan tour guide teman-teman ya, teman-teman berdua. Jadi dia itu banyak banget punya kamus-kamus teman-teman, jadi kamus dari Jepang, dari bahasa Inggris, terus dari Jerman juga ada. It's a lot of that language gitu ya teman-teman. Terus kayak kalau misalnya bapak aku tuh dia lebih ke English, so dia emang agak susah ya teman-teman. Kita butuh takes time banget untuk belajar bahasa Inggris, untuk belajar banyak bahasa ya teman-teman. Jadi it's hard gitu loh.
0: Jadi kita bisa disatukan dengan bahasa Inggris itu ya, sebenarnya ya bahasa nomor satu di dunia. Karena kan kalau kita ke Cina, di situ beda lagi, different language. And then kalau misalnya kita ke Thailand, beda lagi. Cina, Thailand, Jepang, they have their own language. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa berbahasa Inggris, ya makin susah lah kita untuk berkomunikasi kan. Kalau misalnya dilihat dari sini juga, karena kita bicara tentang digital gitu ya, what digital platform or technologies can use to improve our English smoothly, easily, And ya kalau misalnya kita di Indonesia atau khususnya di Bali mungkin lebih banyak ke ngobrol santainya ya.
1: Of course, for that question, we could use some social media apps. Like for example, if we want to practice our listening, we could use YouTube or TikTok.
0: Because, or Instagram?
1: Yeah, Instagram too. Because there's a lot of content creators out there giving free courses about English.
0: Oh yeah.
1: So right now it's easier than ever to learn English. And if we wanted to practice our speaking and writing, there's also comment sections in YouTube and Instagram and TikTok, so we could like learn how they write those words, how they write those sentences. And if we want to practice our speaking, maybe we could go to like platform that is like, if we have maybe we made friends first from like foreign, from other countries, and then we like practice our speaking, or we could just
4: Kita berdua, kalau misalnya kalian tuh pengen untuk belajar speaking nih teman-teman, are you know about Stimular AI?
2: Iya banget.
4: Stimular AI. Teman-teman nih pasti kadang kayak kalau misalnya communicate to friends or like people itu kayak ngerasa malu ya, ngerasa malu terus kayak dikritik sama mereka.
0: Kamu salah.
4: Kamu boleh karena saya nggak gini gitu. Dan banyak banget many people tuh kepatok gitu loh sama grammar, vocab-nya. Sebenarnya belajar English tuh dari mana sih gitu?
2: Iya bener banget.
4: Nah jadi kalian bisa pakai Stimular AI gitu namanya. Jadi di sana bisa diperbaikin grammarnya, vocab-nya, dan dia nggak mengkritik gitu.
2: Bener banget.
0: Gak judging ya.
2: Terus kan tadi Kania udah bilang nih kalau misal salah satu platform yang kita pakai itu YouTube. Nah aku yakin teman-teman semua di sini pasti udah punya YouTube kan. Nah dari YouTube ini kita bisa misalnya kita mau menonton an English video. Nah from that English video kita akhirnya kayak kepo lah gitu, oh ini ada kata bahasa Inggris yang kita nggak tahu nih. Terus with technology, apalagi sekarang udah ada yang namanya Google Translate juga kan. Jadi teman-teman misalnya ketemu kata yang kalian tidak tahu atau mau masukin ke vocabulary kalian, kalian bisa cari misalnya kata tersebut di Google atau di AI atau Translate. Nah, from there you guys can improve your vocabulary more and you guys can discuss about more topics than just basic topics from having more words in your vocabulary.
0: Okay, and Amira, one of them who using the technology like Adele and Kania and Widya also, right? Okay, can you give us how the trick you use the application or website or this technology to improve your English or try to fix your grammar or anything else?
3: Okay, I actually use technology like AI, like the Stimular ones, and Duolingo. Juga sih Duolingo, of course. Like I also itu lebih ke kayak kita ngehafalin sama juga kita having a conversation. Jadi kayak kita tuh bukan cuma fokus ke kata-kata, jadi kayak memorize like that. Jadi kayak menurut aku kalau metode kayak gitu itu kita malah nge-stuck. Tapi kalau misalnya kita langsung conversation, kita bakal jadi kayak lebih mengalir aja gitu.
0: Oke, mixed method more great for us ya. More so dari pilihan kalian, coba pilih salah satu cara terbaik belajar bahasa Inggris. Kalau Amira dulu apa?
3: Kalau aku sih kayak yang udah aku bilang tadi ya, kayak kalau dari metodenya lebih ke conversation.
0: Okay.
3: Soalnya kayak kita jadi lebih terbiasa gitu loh.
0: Okay.
3: Gitu sih kalau dari aku.
0: Oh, kalau Widya?
2: Kalau dari aku sendiri nih teman-teman Pro 2. Nah, kalau aku kan tipe orang yang suka nonton movie nih, suka nonton film. Jadi kalau aku prefer kalau belajar bahasa Inggris tuh berdasarkan film-film bahasa Inggris nih gitu. Jadi selain itu, teman-teman juga bisa pakai aplikasi-aplikasi pendukung bahasa Inggris kayak yang udah dibilang sama Amira tadi, kayak Duolingo. Jadi itu juga buat improve kemampuan kalian or your skills in English, so you guys can understand more about what you guys are currently reading or discussing about in online. All right.
4: Okay, so for me, like I said before, I usually watch YouTubers play video games, and I also watch them like analyze literature or games. So it's like, itu kayak menambah vocabularyku jadinya. Jadi it makes it easier for me to create sentences and understand. Oh, jadi ini katanya artinya begini, dipakainya untuk situasi begini begitu.
0: Oke, okay. Based on hobby ya. Nah, when Adele, your father have a lot of book, and do you join your father style to learning English?
4: Actually, no.
0: No.
3: It's a little bit kayak old style gitu. Yeah.
0: But now style like what?
5: Actually, for me, learn English with a conversation with my parents. Yeah. So, with my mom to ask me, udah makan belum? In English.
0: Can you say it?
5: Adele, have you eaten? Yeah. And practice is so important ya guys. Karena kalian tahu nggak sih istilah kayak English passive, kayak I understand what they say but I can't to speak like this. Yeah, kayak aku ngerti tapi nggak bisa ngomong gitu. Jadi kalian perlu banget untuk practice. Yeah. Kayak conversation pakai AI gitu ya, teknologi lewat stimuler, lewat Duolingo gitu teman-teman.
0: Okay, and about experience, maybe more closer to us, more easier to us when we learning English with banyak kesempatan gitu ya. Salah satunya kalau misalnya tadi Widya bilang karena ketemu teman-temannya dari Singapura datang tiba-tiba ke sekolah in junior high school, right? Okay, and how about you guys? Have you ever participate in competition using English?
3: Actually, aku dulu pernah.
0: Amira,
3: yeah, aku dulu pernah ikut kayak storytelling. That's like a fun experience. So, jadi kayak aku bercerita tapi sambil pakai bahasa Inggris, terus kayak aku harus memperagakan juga, jadi itu kayak wah ternyata gini ya rasanya gitu sih.
0: How about the process, Amira? Do you got any point that make you easier or enjoy to do the storytelling?
3: Okay, jadi kalau dari kita mulai dari pembentukan naskahnya dulu deh. Kan ini teks, kembali ya? Lagi ya ke teknologi. Jadi kayak aku ngambil one example, jadi kayak ngambil satu contoh cerita, terus habis itu kayak aku pakai AI buat kayak tolong dong bikinin ini jadi kayak bahasa Inggris yang bener gitu. Kayak the grammatical sama ya gitu-gitu deh. Jadi kayak teknologi itu kayak penting banget sih menurut aku.
0: Okay. Amira sudah mengikuti lomba salah satunya storytelling. Kalau Adele sempat ikut lomba?
4: Kalau aku sih sebenarnya ikut lomba gitu jarangnya teman-teman. Maksudnya kayak karena dulu itu benar-benar confident aku tuh belum aku belum terbangun lah gitu confidence-nya. Nah, terus aku tuh diam-diam itu ya gitu untuk improve dari daily conversation kayak tadi gitu. Terus untuk coba-coba itu pernah sih sempet, tapi kayak belum lomba gitu loh kak.
0: Oke, okay, ya. Jadi kayak kok masih pemanasannya ya sebelum lomba. Tapi sebelum itu confidence-nya belum ke-build. Cuman sekarang udah mengudara nih di Pro 2 nih.
3: Benar. Keren banget.
0: Respect. Widya, kamu punya pengalaman lain enggak sih ketika teman-teman from another country coming to your junior high school?
2: Actually, my experiences that I got from them is that itu dah from what I've said, they brought their traditional games to me. So So there was like this one traditional games that was like throwing rocks, but we need to catch them before the other rocks fall.
0: Uh-huh. Mm-hmm.
2: All right, so I learned from them that it's really cool and it's really fascinating to learn about other cultures other than Indonesia. And it was really fascinating for me. Kayak itu sesuatu hal yang baru aku dapat dan itu tuh nggak membosankan gitu loh. Mm-hmm. Terus afterwards mereka kan kasih gamesnya itu ke pihak sekolahku nih, mm-hmm. teman-teman berdua. Nah after that I search about their games and more about cultures outside from Indonesia country from technology or what we use is digital stuff like AI and Google. And besides that ya teman-teman, ngomong-ngomong tentang competition nih, mm-hmm. dulu pas aku still in junior high school nih, kebetulan aku sangat-sangat gemar sama bahasa Inggris teman-teman berdua. Jadi dulu I joined a bunch of English competitions such as speech, storytelling, and English Olympiads. Nah, awalnya nih aku malu buat join competition mm-hmm. like speech and storytelling because it needs speaking and the speaking skill. Karena dulu kan aku ngerasa aku sangat-sangat jelek gitu loh aksennya dalam bahasa Inggris. Bener gak sih teman-teman? Uh-huh. Apalagi kita lidahnya lidah Indonesia gitu,
0: lidah
2: kan.
0: Lidah Bali, kadang kalian medok ya. Benar.
6: Bagus-bagus
0: iya.
6: aja buat
2: aku. Makasih deh kan ya, thank you. Nah, jadi awal-awal itu I choose English Olympiads nih about grammar because I feel like I was good in grammar. And then after that, after I learned about English Olympiads, I just realized, oh, it's not enough for me to just learn about writing without the speaking, right? Mm-hmm. So I searched stuff in the internet about how to speak English fluently, such as using like AI and YouTube and stuff. And then I start to slowly adapt and study from them. And I like to practice what I see in the internet afterwards, their tips. I like to what is it called? Mempraktekan, practice them in real life. Jadi dari sana aku akhirnya confidence nih, aku pede. Oh, aku udah mulai nih American-Americannya. Gitu, udah enggak lokal banget.
0: Moving ke Bridges enggak?
2: Gitu. And then after that I was like confident to join storytelling and speech because I was like, "Ooh, I sound good thanks to all my practice and technology."
0: Oh, nice. Kan Nia,
7: ya.
0: Yeah. Kamu kayak ada sesuatu hal yang pengen sebenarnya yeah, ungkapkan
7: juga. Actually, yeah. So, Widya, do you have any friends from like other countries? And if you do, how do you handle stuff like time zones, zona waktu gitu?
2: Oh, iya, teman-teman Pro 2 nih, kebetulan aku punya nih teman-teman dari luar negeri yang aku sering chat nih. Yang mungkin teman-teman Pro 2 di sini ada yang sering main games nih kayak misalnya Roblox kan atau yeah. ML kan?
0: Nih
2: kan
0: Nia. Number one ya, games.
2: Nah, di sana kan kebetulan kita ketemu nah orang-orang yang enggak cuma dari Indonesia, ada yang mungkin dari Jerman, dari Amerika, dari dari apa ya? Pokoknya dari luar negeri. Yeah. Nah, so I meet one of them or some of them from online or games I play back then. And how do I handle with the time zones actually? It depends on them. If they live far away, it's better for me to choose to speak with them based on the time zone. Misalnya di sana kan kita tahu nih kalau enggak cuma di Indonesia doang yang siang hari, ada juga di negara lain yang ternyata malam hari gitu kan. Mm-hmm. Jadi kita bisa search nih di internet mengenai time zones in the whole world gitu kan. Kita cari time zone yang misalnya di mana nih? Di Cina nih atau misalnya di Amerika. Mm-hmm. Kita cari di sana, terus kita cocokin deh sama time zone kita di Indonesia. Waktu apa sih atau jam berapa yang sebenarnya bagus untuk kita berkomunikasi nih dengan teman-teman kita yang bule-bule nih yang dari luar negeri gitu, teman-teman.
0: Oke. Okay. Bisa kalau soalnya kalau kita di Indonesia kan ada yang kayak namanya sopan santun ya.
7: Yeah.
0: Tapi beda daerah ya. Tentunya different culture juga.
7: Yes.
0: Jadi teknologi yang bikin kita lebih tahu gimana sih untuk cara berkomunikasi, salah satunya dengan tahu soal timing ya.
7: Yeah.
0: Oke, okay, that's all till second segment teman Pro 2. Kita nanti akan ajak teman-teman dari Resman masih ngobrol di English Corner kali ini tapi di segmen 3. Nanti kita jeda dulu ya, guys.
7: Yeah.
0: Jadi teman Pro 2 don't go anywhere, still listening RRI Pro 2 Denpasar. your truly best friend.
6: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.

0: before using technology for help. Jadi kayak kita harus nyari dulu nih jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Kalau misalnya kita udah mentok banget, baru kita bisa kayak make AI itu.
1: Okay, because the AI or technology must be led by us ya. Yes. Jadi kita yang tetap punya critical thinking untuk itu. Tenang. Jadi supaya nggak hilang juga. Tapi kalau yang lain ada punya opinion yang berbeda nggak dari Amira?
2: Okay, so for most part, I agree with Amira's opinions. Mm-hmm. I also think you shouldn't be too over dependent on AI. But right now, I'm a bit concerned because AI is everywhere. And kalian kan udah pada tahu kasus orang Indonesia yang literasinya rendah. Sekarang udah ada AI nih, nanti kayak gimana lagi ya? How bad will it get now? Especially because our critical thinking will be reduced if we keep on using AI. So the keyword is use it moderately. Pokoknya kita pakainya itu jangan terus-terusan.
1: Bijak
2: ya. Aja dengan bijak sana.
1: Jadi itu menjadi pengingat untuk kita karena sometimes kita bisa blank spot. Wah, gak bisa ngecas tuh ya. Atau dalam ujian atau dalam tugas sekolah, ya kita kan gak bisa menggunakan handphone ya, karena kita memang diuji untuk itu. Jadi tetap kita punya kemampuan, tapi AI or technology only support us. Okay, untuk itu. So guys, what advice you could give to all student around the Denpasar City who listening us right now, who still afraid or shy to talk in English, to using English in daily, or confident to speak English in class? Yeah, start one.
2: Okay, so I actually have a quote right now that I just made up like maybe 5 minutes ago. jadi quote-nya itu
1: express ya.
2: English is love, English is life, English is our way to survive.
1: That's quotes coming from Kania. Kania 2026.
2: Ya, sobat kedua.
1: Okay. After this one, who will be giving us or teman pro 2 message?
3: Message, okay. Jadi adviceku nih buat teman-teman pro 2 yang ingin belajar bahasa Inggris, kalau kataku sih gas aja ya. Jadi you guys shouldn't be afraid of trying to speak English. Don't be afraid for other people to judge you, because be who you are, guys. Be who you are. If that's really your passion, do it. Run for it, go for it. Jadi kita nggak usah deh pentingin orang lain dulu. Kita fokus ke diri kita. Oh, I wanna become better. I wanna really be the number one English speaker gitu kan. Jadi you guys must be confident. We shouldn't think that much or care that much about what other people think about us, because if we think about that too much, or if we think about how other people judge us kan, like they judge us too much, itu malah justru menurunkan rasa pede kita dan keingintahuan kita mengenai gimana cara kita belajar bahasa Inggris. Dan justru dari kita yang ngelihat orang-orang ngejudge kita itu, kita jadinya lebih down gitu loh, jadi lebih kayak sedih gitu. Oh, ternyata bener ya aku sedih. Aku ya gitulah pokoknya. Aku sedih, terus aku kayak jadinya enggak bisa bahasa Inggris sebetter mereka lah. Gitu kalau kita terlalu mentingin mereka. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri, teman-teman pro 2.
0: Okay, jadi kayak lebih ke slogannya Gen Z ya, yang kayak
1: apa
0: you
1: tuh?
0: Only live once. Jadi kayak ngapain sih ngedengerin kata-kata orang lain?
3: Jadi kuncinya confidence.
0: Benar.
3: Gitu.
1: Okay, Amira, apa nih your message to teman pro 2 for the closing statement? Okay.
0: Sekali lagi aku sampaikan buat teman-teman pro 2, jangan terlalu bergantung ya sama AI, karena kan kayak kita ini hidup cuma sekali, masa kayak kalian menyerahkan hidup kalian kepada AI sih, teman-teman?
1: Iya. Your kehidupanmu di tanganmu ya, intinya ya.
3: It's yours, guys.
1: It's yours. And Adele, what you want to say to teman pro 2?
4: Sebenarnya sama ya teman-teman, kalian tuh hidup tuh cuma sekali. Habis itu kalian itu harus

0: We are truly best friend. Kok jadi begitu ya? Ini padahal udah Indonesian segment kok teman.
1: Masih ke bawah-bawah English corner ya, Nira ya.
0: Padahal ini mereka penguasa Inggrisnya. Aduh. Karena ada siapa saja kembali di mengudara.
2: Ada Mona
1: dan juga Nadia.
0: Oke. Yes. Jadi mereka bakal nemenin Ayu Mirah di informasi entertainment kali ini. Kalian udah bawa gosip dari mana aja, guys?
2: Dari berbagai sumber.
0: Benar-benar. Dari berbagai sumber. Kalian mau langsung kasih tahu sekarang atau aku puterin lagunya Charlie Puth dulu nih satu?
1: Puterin lagu dulu. Iya.
0: Oke, kita puterin aja deh dulu teman Pro 2. Iya, ada satu single dari Home Charlie Puth. So, teman Pro 2 nanti akan kembali lagi dengan informasi entertainment ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Dan ini dia teman Pro 2, kita masih di informasi entertainment. Dan informasi entertainment kali ini bakal gue nama Mona.
1: Yes, benar banget
0: nih. Dari teman. Dunia apa nih Mona?
1: Iya,
0: dari dunia halu ya.
1: Aduh, jangan. Jadi hari ini aku bakal membawakan info entertainment nih buat teman-teman Pro 2 tentang film. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih, siapa nih yang Marvel fans nih, yang suka sama Marvel gitu. Nah, jadi Marvel ini akan mengeluarkan Avengers Endgame. Jadi kita bakal bernostalgia nih dengan film yang namanya Endgame. Tapi ini tuh Endgame Encore. Jadi ini beda. Kalau misalnya waktu itu kan Endgame keluar di tahun 2019 gitu kalau gak salah. Nah, ini bakal keluar lagi atau tayang lagi di tahun ini tentunya.
0: Oh, 2026 nih.
1: Yes, benar banget. Tapi dengan materi tambahan nih Kak Mira. Jadi termasuk cuplikan-cuplikan eksklusif Avengers Doomsday yang akan tayang nantinya di layar kaca lebar Indonesia di bulan Desember nanti. Jadi kita teman-teman berdua bisa bernostalgia sekaligus mendapatkan sedikit gambaran mengenai universe Marvel selanjutnya. Nah, Endgame Encore ini itu akan mulai seperti yang udah aku sebutin tadi di layar lebar Indonesia pada tanggal 23 September tahun 2026 ini. Lagi sebentar ya teman-teman berdua. Dan ini tuh nantinya akan berdurasi sekitar 3 jam 6 menit. Jadi di Avengers Endgame Encore ini nantinya akan menceritakan tentang kelanjutan dari perjuangan para Avenger setelah Thanos menghilangkan separuh kehidupan di alam semesta. Nah, tapi di versi ini itu teman-teman berdua, itu akan ada tambahan yang akan menghubungkan nanti Avengers Endgame dengan Avengers Doomsday yang akan tayang di Desember nanti. Jadi buat teman-teman Pro 2 ini yang suka sama Marvel, yuk balik lagi kita nonton dan merefresh memori 7 tahun lalu. Siapa tahu kan ada detail-detail yang kita kelewatan gitu. Jadi iya, kita siap-siap untuk bernostalgia. Buruan catat tanggalnya teman-teman berdua. Nanti di tanggal 23 September nanti, siapkan waktu kalian selama 3 jam nanti. Dan jangan lupa untuk ajakin partner kalian.
0: Oke, saatnya kita nostalgia ya.
2: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini Kitty.
2: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh iya, lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda, ikan

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,3 FM RRI Pro 2 dan Pasar. Teman-teman masih bersama Double N dan juga N di sini. Sekarang infonya akan aku lanjutkan ya, Kak Mira dan juga Mona dan juga teman-teman Pro 2. Next info nih masih seputaran film melanjutkan petuah dari Mona. Jadi
1: apa tuh?
0: Kalau kalian sadar ya, teman-teman.
1: Serem banget deh, Nad.
0: Ih, kenapa serem? Enggak lah. Dan juga teman-teman Pro 2, kalau kalian nyadar nih, kayaknya tiap aku ngasih info, entertainment itu tuh nggak jauh-jauh dari perfilm-filman. Kenapa? Karena aku ya kebetulan hobi nonton film. Jadi kayaknya udah menjadi kewajiban aku ya untuk merekomendasikan film-film buat teman-teman Pro 2. Dan rekomendasi pada hari ini adalah film terbaru, baru-baru banget rilis ya teman-teman Pro 2, judulnya The Whisper Man. Film ini adalah adaptasi dari novel thriller karya Alex North, ya maaf ya kalau salah namanya. Jadi karyanya itu tuh datang dari novel yang diangkat ke layar lebar. Ceritanya itu mengikuti Tom Kennedy yang mencari putranya Jake setelah menghilang secara misterius dan berkaitan dengan kasus pembunuhan berantai. Jadi disutradarai oleh James Ashcroft, film ini resmi tayang di platform Netflix pada 28 Agustus 2026 dan tentunya masih bisa teman-teman tonton sampai sekarang. Begitu Kak Mira dan juga Mona, tertarik gak sih dari premisnya?
1: Aha, berarti itu kayak action ya filmnya ya?
0: Lebih ke thriller gitu kak, kan oh, anaknya thriller. Hilang.
1: Karena kalau yang tadi yang action ya,
0: iya kalau
1: Mona ya,
0: iya Mona
1: sama kiblatnya ternyata beda.
0: Beda dong.
1: Beda. Jadi ada pilihan ya teman Pro 2, kira-kira yang mana? Tapi jangan sampai salah waktu ya.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: It's always about

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2 informasi entertainment bareng 2MN.
3: Iya. Yeah.
2: Sudah sampai di info ketiga. Apakah kali ini juga balik ke dunia perfilman?
3: Karena tadi udah bahas soal perfilman ya Kak Mira, mungkin kita bakal membawa info yang lain dulu topiknya. Kalau tadi Nadia dan juga aku udah membahas soal film, mungkin sekarang aku akan membawakan info entertainment mengenai kabar dari dunia musik nih Kak Mira dan Nadia. Iya.
2: Ini musisi jadi, atau lagunya atau konser?
3: Ada lagu baru nih Kak Mira dari sebuah band yang namanya itu Gelas Merah. Unik ya namanya. Mungkin teman-teman Prodo juga masih terasa asing karena ini mungkin band yang baru. Nah, mereka ini baru merilis single yang judulnya itu lumayan eye catching gitu. Yaitu judulnya adalah Cobing. Itu singkatan teman-teman Prodo yang kepanjangannya itu cowok bingung gitu. Nah, jadi sesuai dengan judulnya, lagu ini tuh bercerita soal cowok yang lagi bingung nih sama perasaannya sendiri. Kayak mau bilang suka tapi gengsi, akhirnya malah diperm sendiri gitu. Agak familiar ya teman-teman berdua. Nah, jadi lewat lirik yang jujur dan catchy ini, Gelas Merah mengangkat keresahan yang cukup dekat sama kehidupan percintaan anak-anak muda. Terutama soal perasaan yang kadang memang bikin bingung gitu Kak Mira. Nah, si Kila dari vokalis Gelas Merah ini juga bilang kalau misalnya Cobing ini itu merepresentasikan
2: gitu ya teman Pro 2 ya.
3: Buat banyak cowok bingung yang sebenarnya masih bingung sama perasaannya dan juga masih gengsi gitu. Nah, Bro Studio juga selaku manajemen dari Gelas Merah itu melihat bahwa tema lagu ini tuh cukup relate dan juga universal. Jadi, buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi merasa ada di fase aku nih sebenarnya suka apa enggak sih? Mungkin teman-teman Pro 2 bisa banget mendengarkan lagu ini dari Gelas Merah yaitu Cobing buat nemenin kebingungan teman-teman Pro 2. Ya,
2: tapi
3: kayak gitu.
2: Tapi itu enggak udah bingung jadi makin bingung kan?

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

0: Terima kasih kau masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Aduh, dunia entertainment emang luas banget ya, mana-mana dia ya. Cuman kalau dari beberapa hal yang kita obrolin, ini memang yang cukup banyak diperbincangkan, terutama bagi pecinta film dan juga musik. Apakah sekarang akan cukup berbeda infonya dari Nadia?
1: Info yang aku bakal bawain buat teman-teman Pro2 sekarang sangat-sangat bombardir. Ini dulu deh, kita main tebak-tebakan dulu, Kak Mira sama Mona. Kalau aku bilang sound, apa yang terpikirkan di otaknya Kak Mira dan juga Mona?
0: Horek.
1: Betul.
0: bener nih.
1: Bener banget. Our today's topic is sound horek ya, teman-teman Pro2. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, buat teman-teman Pro2 yang masih kurang familiar nih dengan sound horek, aku jelasin sedikit dulu nih. Jadi sound horek itu tuh sound dengan ukuran yang besar, dibawa keliling pakai truk dan juga muter lagu yang tentunya lagunya jedak-jeduk yang lagi tren ya, semacam karnaval gitulah. Tapi ada kabar yang tidak mengenakan nih datang dari sound horek. Tercatat ada 3 korban jiwa karena sound horek. Kacau balau banget.
0: Waduh, kok bisa ya?
1: Nah, untuk merespon hal ini, Wamenbud kita Giring Ganesha mengatakan ini bakal dilaporin persoalan tersebut kepada Menteri Budaya kita Fadli Zon untuk arahan selanjutnya. Sebagaimana pemerintah harus mengamati setiap ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Tapi ya teman-teman Pro2, to the point aja, sound horek ini pun masih sangat-sangat kontroversial gak sih? Ada yang bilang ini menghibur, ada juga yang bilang sound horek tuh ganggu, ada yang

0: Masih dari kawasan Metropolis Seburuk 70 Denpasar. Dan teman Pro 2, rupa-rupanya kita sudah di akhir segmen untuk siang hari ini.
1: Yeay,
0: karena mereka dua juga akan go back gitu, teman Pro 2 ya. Nanti akan ada penyiar lainnya yang temani kamu. Tentunya masih di keseruan bareng Pro 2 FM Denpasar. Akan ada Mita Wulan dari... Kalau begitu aku mau pamit teman Pro 2, Yumirah di sini,
2: Mona
3: dan juga Naya.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiat!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dipancar luaskan dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar ya. Selamat sore. Ada aku Mita Wulandari yang kembali menemani kamu teman-teman Monday Part 3. Biasanya in the morning ya muncullah sudah suaraku di udara teman bro dua ya. Enggak apa-apa. Iya kalau sama aku pasti seru. Kita bahasannya banyak banget dan ya, okay, selama sejam ke depan kita bakal ngobrolin apa miskah informasi lokal ya. So buat kamu yang kepo dan pengen tahu apa aja nih update-an di dunia raya ini, nah kamu bisa stay tune di sini aja. Dan gak lupa juga teman Pro 2, aku mau ngucapin terima kasih banyak. Kalau bisa sejuta kali aku terima kasih ya dengan Radio Republik Indonesia Denpasar, especially RRI Pro 2 Denpasar yang sudah selalu support aku di sini ya dengan advokasi aku canting dan ceri. Nah loh, kalau kamu bingung apa tuh canting dan cerita, so basically advokasi ini adalah advokasi yang aku canangkan gitu, iya jalankan lah ya teman Pro 2 di sini untuk membahas seputaran batik Nusantara ya, tidak hanya batik di Bali aja, tapi batik literally satu Indonesia. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang kemarin-kemarin sudah dengerin aku bercerita tentang batik, thank you so much. Ini membuahkan hasil yang luar biasa teman Pro 2 karena aku menyabet gelar sebagai winner dari Batik Chat Putra Putri Batik Nusantara tahun 2026. Yay! Okay. Tapi ini baru jadi awalan ya, dan tentu ini awalan yang bagus banget, luar biasa. Apalagi aku juga berangkat dari daerah yang ya kita tahu bersama kita sangat-sangat menjaga dan melestarikan penuh kain endek dan songket begitu ya. Pun aku juga pengen nih ya batik punya tempatnya sendiri juga teman Pro 2 ya. Pasti kalian bingung, Kang, hah emangnya Bali punya batik? Punya, ada dong. Buat kamu yang kepo, kamu bisa terus pantengin RRI Pro 2 Denpasar ya. Tidak hanya batik aja, di sini aku bakal menceritakan banyak hal ya. Based on segmennya is ya Bro 2. Tapi nanti di jam 7 sampai 8 malam aku bakal ngobrolin batik lagi sama kamu semua ya teman Pro 2. Karena nanti di jam 7 sampai jam 4 malam kita memang masuk ke section in Indonesia, of course in collaboration with Canting dan Cerita. Oke, teman Pro 2 ya. Hari ini adalah hari yang panjang. Kenapa panjang? Karena banyak banget informasi dan tentunya akan kupadatkan menjadi satu ya. Cuma di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Tahu nggak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah nggak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

Pro 2 masih jalanin di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Coba deh kamu perhatiin kalau lagi jalan-jalan di kantor pemerintahan, biasanya kita bakal mau siapa? Foto presiden, wakil presiden, terpajang rapi di dinding. Wajar, karena presiden adalah simbol negara. Tapi begitu kita keluar gedung di pinggir jalan, yang paling sering kita lihat, ya baliho isinya apa? Para pejabat, legislatif, tokoh politik, sampai artis. Apalagi kalau lagi musimnya kampanye, ya begitulah Tebon Pro 2 ya. Sekarang coba deh bayangin, kalau yang kita lihat di jalan bukan cuma wajah orang terkenal. Ada foto guru yang udah puluhan tahun mengajar, ada petani yang setiap hari memastikan, oh oke, okay, ini beras ya sampai ke meja kamu di makam udah jadi nasi enak, tinggal hap makan begitu ya. Ada nelayan yang berangkatnya, ya ampun malam udah berangkat ya, pulangnya kapan? Siang matahari terik baru pulang begitu ya. Ada ilmuwan yang bertahun-tahun melakukan penelitian and many more begitu ya. Menarik gak? Bagi aku ini adalah ide ya, ide yang menarik banget. Kadang-kadang kita hafal wajah orang yang sering muncul di media, tapi gak tahu wajah orang yang setiap hari punya peran besar dalam kehidupan kita nih, teman Pro 2 ya. Jadi ya kita juga harus menghargai intinya teman Pro 2 ya. Atau mungkin kita juga bisa membantu untuk campaign kalau ternyata orang-orang yang bagi kita pekerjaannya kayak, oh ya udahlah guru ya udah mengajar kita aja segala macam, tapi masih banyak orang yang dia ini tidak tahu menahu betapa susahnya perjuangan menjadi seorang guru. Lalu betapa lelahnya mengajarkan anak-anak, belum lagi ketemu anak-anak yang bandel banget segala macam gitu ya. Aku rasa orang-orang ini perlu mendapatkan recognition yang lebih besar lagi, teman Pro 2 ya. Ya walaupun memang bukan simbol negara, tapi setidaknya menjadi identitas begitu ya di masing-masing daerah. Oh ini loh ternyata apa? Siapa ya? Sadikin begitu misalnya. Pak Sadikin ternyata ada ilmuwan hebat dari mana begitu ya. Pak Sadikin loh yang udah ngebuat teknologi bahan bakar yang dari air begitu. Atau masih banyak lagi begitu ya teman Pro 2. Itu justru itu yang seharusnya kita lebih hargai teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana nih kira-kira campaign ini bisa gak ya dijalankan di Indonesia?

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah. Heran deh.
0: Ya terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya. Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan

Oke, teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita ngomongin hotel yang keren ya, Indonesia nggak cuma punya banyak pilihan untuk staycation, tapi juga punya hotel yang berhasil mencuri perhatian dunia, begitu ya. Yang menariknya lagi, ketiganya ini punya karakter yang beda. Ada yang kuat dengan konsep desain dan juga lifestyle-nya. Ada yang menawarkan pengalaman dekat dengan alam dan budaya lokal. Ini kalau kamu memang anaknya senja banget, anak hippie, begitu cocok, begitu ya. Ada juga yang menghadirkan kemewahan dengan sentuhan khas Bali, begitu ya. Jadi, yang dijual ini tidak hanya cuma kamar, kasurnya empuk atau pemandangan yang bagus. Pengalaman hospitality Indonesia juga membawa cerita tentang budaya, kearifan lokal, alam, dan cara masyarakat Indonesia menyambut tamu. Ini juga menunjukkan kalau pariwisata Indonesia punya daya saing di level internasional. Tidak hanya soal tempat wisatanya, tapi juga gimana sih wisatawan mendapatkan pengalaman yang berkesan dari check-in sampai check-out, teman Pro 2 ya. Ini luar biasa banget ya. Bahkan ini aku sebutkan aja ya, ada Desa Potato Head, terus juga Mandapa, ini dari Bali, masuk ke dalam The World 50 Best Hotel 2026. Luar biasa. Zuzur, it's my dream untuk nginep di Desa Potato Head ya, teman Pro 2. Semoga deh soon ya bisa nih aku nginep di sana ya, teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Tahu nggak Teman Pro 2 provinsi dengan layanan investasi terbaik di mana? Jawabannya adalah Maluku Utara. Memang ya, daerahnya Ibu Gubernur Princess ini. Ya kenapa Princess? Karena banyak banget ya. Ibu mohon izin Ibu ya, meme di TikTok segala macam bilang, ya ampun, se-Princess ini jadi gubernur ya. Tapi jangan salah, Princess-Princess gini justru kinerjanya bagus banget Teman Pro 2 ya. Well, kalau kita ngobrolin investasi, tidak hanya soal berapa banyak perusahaan yang masuk atau berapa barang yang ditanamkan di sana begitu ya. Pelayanan pemerintah kepada investor juga jadi bagian penting begitu ya. Bahkan Provinsi Malut ditetapkan sebagai provinsi dengan layanan investasi terbaik nasional dalam anugerah layanan investasi atau ALI 2026 dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM begitu ya. Sementara itu Jawa Timur ada di posisi kedua, Jateng ketiga ya Teman Pro 2. Sebenarnya banyak banget sih ya poin yang dinilai begitu ya. Salah satunya adalah gimana sih pelayanan terpadu satu pintu, terus juga percepatan pelaksanaan berusaha dan masih banyak lagi Teman Pro 2. Kalau menurut kamu, selain potensi bisnis, hal apa yang paling penting supaya daerah untuk sebuah daerah begitu ya, supaya mereka ini menarik banyak investor untuk investasi? Pelayanannya kah? Infrastruktur atau kualitas SDM? Nah, itu dia ya. Dan kita bakal tutup dulu informasi lokalnya, nanti di jam 4 sampai jam 5 kita bakal dialog ya Teman Pro 2. Buat kamu yang kepo, pantengin Instagram kita di RRI Pro 2 di Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak pekan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.
0: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Malam Pro 2 barengin aku Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini ya, di hari Jumat 18 September 2026. Penyediaan ruang positif bagi remaja melalui kegiatan kompetisi dinilai menjadi salah satu upaya strategis dalam mengembangkan kreativitas bakat serta kapasitas dari generasi muda nih. Ketua Forum Genre Kabupaten Gianyar, Niputu Dita Maeswari Putri, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan melalui kompetisi yang bersifat edukatif dan konstruktif, remaja dapat menyalurkan minat dan kemampuan sekaligus membangun kepercayaan diri, sportivitas serta keterampilan sosial ya. Dan kegiatan kompetisi ini tidak hanya berorientasi pada capaian prestasi aja, tapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi remaja untuk mengenali potensi diri dan mengembangkan kemampuan mereka nih, teman Pro 2 ya. Keberadaan kompetisi edukatif diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman sesaat, tapi juga jadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membentuk generasi muda yang kreatif, mandiri, dan mampu berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Beralih ke informasi selanjutnya, 4 atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali bersiap memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship 2026-58 di Bangkok, Thailand pada 22 hingga 28 September 2026 ya. Salah satunya atlet asal Buleleng, Komang Gading Darmawan, yang akan turun di kelas binaraga 75 kg dengan persiapan yang kini telah masuki tahap akhir ya. Dan ya, kita juga berharap Tempo Pro 2 keikutsertaan 4 atlet Bali di Kejuaraan Asia 2026 menjadi kesempatan untuk menguji kemampuan di level internasional sekaligus membawa nama Bali di kancah Asia. Persiapan akhir dan konsistensi mereka ini diharapkan dapat mendukung para atlet meraih hasil optimal di Bangkok. Demikian informasi di sore hari ini Tempo Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar. Jangan kemana-mana, sekarang kita bakal ngobrolin satu topik yang tentunya relate banget sama kita nih di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Sabrina di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang teman-teman Pro 2 kita masuk di section afternoon tea dengan teman-teman Kisah Raya. Biasalah tiap hari Jumat ya teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2 kita sudah ada hadir ya. Kalau kamu biasanya dengerin Kisah Raya pasti udah tahu ya ada Dayu Hasya ya. Kita sapa dulu nih. Hai Dayu.
1: Halo teman Pro 2.
0: Dari Hasya kali ini pasangannya laki-laki, biasanya perempuan ya Dayu ya. Oke, langsung aja kita mau nyapa Abi. Hai Abi.
2: Halo teman Pro 2.
0: Oke, ini Abi tumben banget ya ke radio ya. Oke, thank you so much ya Abi sudah berkenan di sini untuk sharing barengan teman Pro 2 ya. Kali ini topiknya aku yakin semua pasti relate ya. Hubungan tidur, stres hormon, dan kesehatan reproduksi remaja. Apalagi buat kamu teman Pro 2 yang teman begadang ya. Kayak lagunya Roma Irama, begadang jangan begadang begitu ya. Benar gitu loh, maksudnya jangan begadang keterusan. Karena ini emang pengaruhnya banyak banget begitu ya teman Pro 2. Tidak hanya di, oh ya jadinya ginjal kamu rusak. Enggak, gak hanya itu aja, bahkan banyak banget teman Pro 2 ya. Sering ya kita dengar kalimat tidur yang cukup itu penting. Tapi tahu gak sih, kalau tidur ya tidak hanya sekedar buat ngilangin ngantuk aja ya. Kita tahu kalau tidur ini adalah fondasi kesehatan kalian. Tidak hanya fisik aja, tapi mentali iya, hormon iya, kesehatan reproduksi iya juga teman Pro 2 ya. Oke, kita mau nanya dulu nih pendapat teman-teman nih dari Abi dan Dayu ya. Kalau menurut teman-teman berapa jam nih tidur yang ideal? Berapa nih kira-kira? Atau mungkin sepengalaman kalian deh, kak aku 5 jam udah cukup ideal gitu ya, gak apa-apa. Kalau menurut Abi gimana?
2: Oke kak, jadi kalau idealnya sih ya kita butuh waktu tidur 8-9 jam ya.
1: Betul.
2: Untuk benar-benar recovery tubuh kita supaya besok paginya nih waktu kita bangun kita ngerasa segar, mood kita baik dan siap menjalani hari yang hari Senin ya.
0: Hari Senin.
2: Aduh hari Senin ya.
0: Iya. Kalau Dayu gimana nih? Sama juga apa gimana?
1: Iya sama juga sih kak. Kalau misalnya waktu yang ideal itu tentunya 8 jam sampai 7 jam. Tapi kalau misalnya di zaman sekarang khususnya Gen Z, siapa sih yang gak tahu kata begadang kak?
0: Iya benar.
1: Kayak udah dinormalisasikan banget. Sejauh ini Dayu tuh lagi menjalankan hidup sehat. Jadi diusahakan kalau misalnya memang gak ada tugas ataupun ada tugas dikerjakan dulu lebih awal. Jadi bisa tidur ya kalau misalnya gak bisa 8 jam maksimal banget nih 7 jam kayak gitu.
0: Iya sih bener banget ya teman Pro 2. Tapi kita pengen tahu juga begitu ya, kalau menurut kalian kenapa sih begadang ini kayak aduh gak dianjurkan begitu ya. Bahkan banyak banget kayak tenaga kesehatan bilang gak boleh begadang. Padahal kan ya indeks ekonomi banyak juga ya teman Pro 2 yang begadang demi ya nyari duit lah atau apa begitu ya. Siapa yang mau jawab duluan? Abi kah atau Dayu?
2: Boleh aku deh ya.
0: Oke,
2: teman-teman Pro 2, mungkin kita udah sering dengar kalimat tidur yang cukup itu penting ya. Tapi tahu nggak sih kalau tidur itu bukan sekedar buat ngilangin ngantuk, tapi juga fondasi kesehatan. Buat kesehatan fisik, mental dan juga hormon. Nah masalahnya nih budaya begadang udah jadi hal yang lumrah di kalangan remaja. Entah karena tugas numpuk, main game, scrolling TikTok gitu kan, atau sekedar ya udah pengen begadang aja. Padahal kebiasaan ini punya dampak yang serius loh. Karena yang pertama tidur. Karena yang pertama kita kan begadang bikin mood dan hormon juga berantakan. Karena tidur bukan sekedar istirahat, tapi waktu tubuh juga untuk melakukan sistem reset. Kurang tidur dapat memicu lonjakan hormon stres atau kortisol yang langsung memacu regulasi hormon reproduksi seperti estrogen dan juga testosteron. Nah bayangin nih ponsel kalian, kalau dipakai terus-terusan kan habis ya baterainya. Perlu di-reset dan juga di-upgrade. Nah makanya itu kita butuh tidur sebagai manusia.
0: Bener banget ya. Kalau dari Dewi sendiri gimana? Ada tambahan kah terkait ini?
1: Oke, jadi kalau misalnya dari saya itu tentunya kalau misalnya kata begadang ini kan memang sudah dinormalisasikan. Nah bagi teman Gen Z yang udah memasuki bangku SMA gitu pasti udah sadar banget dengan yang namanya kortisol. Atau mungkin memang lagi tren banget di media sosial itu yang namanya high cortisol. Jadi mungkin teman-teman Gen Z itu masih belum tahu ya apa sih penyebab dari high cortisol itu sendiri. Tentunya salah satunya adalah kebiasaan kita sehari-hari yaitu adalah begadang. Jadi itu tuh bukan hanya bikin kita jerawatan, terus juga jadi gampang emosian, tapi banyak banget hal-hal lain yang perlu kita perhatikan yang berasal dari begadang gitu loh teman-teman Pro2.
2: Benar banget ya Hasya, karena kortisol yang tinggi ini sama dengan sinyal bahaya buat organ reproduksi. Saat sering stres atau burnout akibat tugas atau tekanan sosial, tubuh menganggap kamu sedang mengalami kondisi darurat. Otak akan memprioritaskan hormon bertahan hidup dan mematikan sementara fungsi reproduksi. Nah coba pikirin nih, kalau kalian lagi dalam situasi bahaya, misalnya kebakaran atau bencana alam, apakah kalian bakal mikirin buat reproduksi? Nah enggak kan, yang kalian pikirin pasti bagaimana cara selamat kan. Nah tubuh juga kayak gitu. Tubuh juga bekerja dengan prinsip yang sama. Ketika kortisol tinggi, maka tubuh kalian menganggap kalian dalam sedang mode bertahan. Maka otak akan mengirimkan sinyal ke tubuh untuk prioritaskan energi untuk bertahan hidup. Fungsi reproduksi bisa nanti.
0: Oke, iya. Tapi kalau dari kalian sendiri pernah gak sih ngerasa, waduh kortisol aku lagi tinggi nih, pernah gak ada di posisi yang kayak gitu?
2: Pernah banget ya.
0: Ceritain dong ke teman Pro2, kayaknya mungkin teman Pro2 bingung, ini kortisol tinggi kayak mana nih tanda-tandanya begitu ya. Gimana nih salah duanya? Kalian kan kalian berdua, kalau salah satu aja dong. Silakan siapa duluan? Dayu boleh.
1: Oke, jadi izin ya teman-teman Pro2 untuk menceritakan. Jadi kalau misalnya kalian pernah gak sih kalian tiba-tiba bangun padahal gak ngeset alarm, jadi bangun secara tiba-tiba di jam yang agak rawan dan aneh banget. Biasanya orang-orang kan normalnya bangun sekolah itu jam 5 ya kak, atau mungkin kalau misalnya lagi malas banget jam 6, oke. Nah, tapi pernah gak sih kalian tiba-tiba bangun jam 2, jam 3 di jam yang benar-benar harusnya kalian tuh udah tidur lelap? Nah, ternyata itu merupakan salah satu tanda-tanda high cortisol. Gitu. Jadi, buat teman-teman Pro2 yang gak tahu apa sih itu kortisol, jadi kortisol itu adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Yang dimana fungsinya itu penting untuk membantu tubuh menghadapi stres jangka pendek. Jadi, kalau misalnya kalian misalnya dikejar anjing, kortisol bikin jantung berdebar kencang, nafas cepat dan energi meningkat biar bisa kabur. Jadi apa sih nyambungnya sama bangun pagi-pagi nih kak? Sebenarnya saya sendiri tuh pernah nanyain di komentar TikTok nih, kenapa tiba-tiba bangun pagi-pagi, terus katanya oh mungkin dibawa-bawa ke hal mistis gitu loh kak, oh mungkin kamu harus berdoa nih, kamu harus disuruh sholat jam 3 atau enggak, mungkin ada jin yang mengganggu.
0: Oh jin gak tuh?
1: Iya kayak gitu. Nah awalnya tuh kan kayak kayaknya gak mungkin deh, coba kita cari telusur lebih lanjut dengan cara kita baca jurnal-jurnal atau tanya Google yang lebih lebih gimana ya, fakta banget nih kak. Jadi ternyata otak kita tuh kan awalnya memang mau begadang kan. Nah di begadang itu kita pasti ngerasain panik, besok bisa gak ya bangun pagi, besok itu bisa gak ya ngejalanin hari-hari dan sebagainya. Anggapannya kayak begadang tuh buat kita stres dan overthinking lebih banyak kayak gitu. Jadi di saat otak kita tuh overthinking, bekerja lebih keras lah dia. Jadi yang seharusnya kita bangun jam 5, jam 6, jadinya secara langsung dia bekerja lebih cepat dan gak di waktu yang seharusnya gitu kak. Jadi tiba-tiba kita bangunnya jam 3, jam 4, dan kadang karena otot-ototnya tegang, syaraf-syaraf kita tegang karena kayak banyak banget stres yang numpuk di pikiran, kadang kaki kita ngerasa sakit gitu gak sih kak? Baru banget tuh langsung bener, sakit banget, kayak ketarik gitu. Itu merupakan salah satu ciri-ciri dari high cortisol sih kak.
0: Oke, itu dari Dayu. Kalau Abi gimana nih?
2: Nah mungkin kalau dari aku nih, pengalaman pribadi aku ya kak. Jadi pengalaman pribadi aku adalah salah satu ciri-ciri dari kenaikan kortisol adalah tingginya nafsu makan dan juga kenaikan berat badan.
0: Wah nah, aku gitu dong itu.
2: Aduh masa sih kak, iya harus diturunin ya kortisol.
0: Terus gimana?
2: Ya itu dia. Jadi karena kortisol yang tinggi itu menyebabkan peningkatan nafsu makan, yang terutama makanan-makanan manis, tinggi lemak. Nah itu kalau misalnya kadar kortisol yang tinggi dalam jangka panjang bisa mengubah cara tubuh kita mendistribusikan penyimpanan lemak. Nah sehingga memicu kenaikan berat badan serta perubahan fisik tertentu. Misalnya kayak kelihatan nih mukanya moon face, jadi lebih bulat gitu. Makanya kalau bisa kita hidup harus enjoy aja gitu kan. Walaupun di tengah kondisi yang sulit, tapi kita harus tetap chill.
0: Itu dia, chill ya, santai teman produk. Kunci adalah kunci ya. Tapi memang kalau kita ngobrolin tentang tidur yang cukup, waduh itu benar sih ya. Apalagi zaman dulu mungkin ya masih SD, masih TK, mama marah-marah. Pokoknya harus tidur siang, has, karena tidur siang adalah hal yang paling berharga ya teman produk ya. Jadi kita tidak hanya membahas tentang tidur di saat malam hari ya. Bisa juga tidur saat siang hari. Dan ternyata teman produk aku baru tahu kalau misalkan kamu udah begadang dan tidur di malam hari cuma 2 jam, terus kamu maunya kayak yaudah deh siangnya aja untuk apa ya, kayak nambal waktu jam tidur kamu, nggak bisa teman produk, beda ya, karena kayak badan kamu tuh udah ngerti, oh oke, kalau sudah malam tidur, siang ya siang bakal kerja terus gitu ya, organ kamu udah diprogram sedemikian rupa. Jadi nggak bisa kalau kamu berusaha untuk nambal waktu itu dan memaksakan untuk begadang or even nggak tidur sama sekali di malam hari ya teman produk. Oke, kita bakal break dulu, nanti di sesi kedua ketiga bakal lebih jauh lagi ngebahas tentang ini. Di sini jadi Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih ngebahas topik yang sama ya. Hubungan tidur, stres, hormon dan kesehatan reproduksi remaja. Masih barengan Abi dan juga Dayu Hasya ya dari Kisara PKBI Bali. Lanjut lagi, kalau tadi kita udah menyinggung sedikit begitu ya, ternyata kalau kortisol kita tinggi ternyata akan membahayakan organ reproduksi. Nah, sistem reproduksi kan ada dua, perempuan laki-laki, nggak mungkin sama ya teman Pro 2 ya. Kita langsung tanya aja ya, apa sih yang terjadi pada sistem reproduksi ini masing-masing? Kalau Dayu berarti yang perempuan, kalau Abi yang laki-laki ya. Silakan, siapa duluan nih?
1: Boleh deh, Dayu duluan.
0: Dayu boleh.
2: Oke, teman Pro 2, jadi apa sih yang akan terjadi kalau misalnya kortisol kita lagi tinggi di khususnya pada perempuan gitu ya kak ya? Jadi yang pertama-tama itu pasti udah gak asing lagi sama teman-teman yang perempuan, dimana kalian itu siklus haidnya gak teratur. Jadi biasanya itu kan siklus normalnya dari 21 sampai 35 hari. Tapi kalau misalnya kalian sering begadang, stres atau kurang tidur, siklus kalian itu bisa jadi antara lebih pendek, misalnya 2 minggu sekali, atau lebih panjang, biasa kayak 1 bulan gak haid atau sampai 2 bulanan gitu. Nah, terus juga itu biasanya terjadi tanda-tanda dimana Hasya tuh sempat studi literatur di mana kalau misalnya haid kalian tuh kerasa sakit, kram gitu, itu berarti kortisol kalian atau hormon kalian itu lagi enggak bagus. Sebenarnya haid itu enggak bisa dinormalisasikan kalau misalnya sakit. Misalnya kalian di hari pertama udah ngerasa sakit banget, kalian harus banget peduli sama tubuh kalian. Itu sebenarnya udah tanda-tanda dari tubuh kalian kalau misalnya aku tuh butuh pertolongan, aku udah enggak normal lagi, aku butuh pertolongan. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak haidku gak pernah sakit kok, itu kalian gak perlu bertanya-tanya kayak aduh aku normal gak ya, justru itu normal banget. Jadi banyak banget teman-teman yang salah kaprah kayak kalau misalnya haidnya sakit, oh itu berarti normal, kalau misalnya gak sakit perlu dipertanyakan. Padahal yang gak sakit itu adalah yang normal kayak gitu. Selanjutnya ada premenstrual syndrome, yang dimana itu tuh lebih parah lagi. Kalau misalnya PMS itu kumpulan gejala yang muncul sebelum haid, kayak mood swing, kram perut, seperti yang tadi saya bilang, sakit kepala dan mudah tersinggung. Jadi kalau misalnya kalian tuh ngerasa kayak sensi banget nih, apalagi buat cowok-cowok ya yang punya pacar, kayak sensi banget setiap lagi menstruasi, mungkin perlu dipertanyakan itu, disuruh lah untuk kayak tidur yang cukup, jangan diajak sleep call. Ya kan? Okay. Jadi kayak itu kan termasuk begadang ya kalau misalnya sleep call sampai malam. Better kayak ajaklah hidup sehat gitu loh, jam 9 udah tidur gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya jerawat hormonal, sebenarnya ada banyak banget jenis jerawat ya kak. Nah, perlu kalian ketahui kalau misalnya jerawat hormonal ini tuh merupakan salah satu ciri-ciri dari kortisol kalian tuh udah tinggi atau hormon kalian perlu dipertanyakan lagi. Dimana itu tuh bisa buat menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat. Biasanya kalau jerawat hormonal itu muncul di area dagu, rahang dan juga dahi. Jadi sulit banget dihilangkan kayak gitu. Kalau misalnya kalian ngelihat teman-teman kalian yang punya jerawat di dagu, di dahi, mungkin kalian nggak usah ngajakin kayak beli seblak ataupun ngajakin nugas sampai malam dan sebagainya, karena itu termasuk jerawat hormonal ya teman-teman.
0: Iya benar banget.
2: Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Abi deh terkait yang laki-laki, karena jujur saya sendiri juga penasaran ya nggak.
0: Iya benar-benar Abi boleh gas.
3: Tadi kan Hasya ngomongin soal jerawat ya, aduh personal banget lagi karena dulu aku pernah jerawatan banget kan.
0: Iya.
3: Dan turns out itu karena jerawat hormonal. Wah relate banget kan ya.
0: Oke.
3: Nah itu dia tadi yang seperti yang tadi Hasya bilang, kalau misalnya jerawat itu bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. Nah, nggak cuma di cewek aja, ternyata di cowok juga bisa loh. Nah, karena kortisol itu bisa memicu produksi minyak berlebih di kulit. Nah, lalu ini bikin kulit kalian tuh lebih berminyak, pori-porinya bisa gampang tersumbat dan bahkan jerawatnya bisa bermunculan.
0: Belum lagi
3: kalau misalnya kurang tidur kan, bikin kulit kita kusam, terus mata panda, aduh mata panda nih. Nah, ada juga, dan proses regenerasi kulit itu terhambat. Nah, kalau misalnya, aku juga pernah kan ngobrol-ngobrol sama salah satu dokter kulit, ternyata kalau kita megadang itu bisa menghambat antioksidan. Yang justru malah menghambat kulit kita untuk regenerasi. Jadi tolong banget sebenarnya dikurang-kurangin ya menggadang itu, karena gak baik banget buat kesehatan. Nah, kalau kita mau ingin terhindar dari jerawat, terus terhindar dari mood swing, nggak jelas itu. Kalau bisa sih sebenarnya kita tidur di bawah dari jam 10 malam ya. Di jam 10 ke atas itu tubuh kita udah mulai proses reset. Gitu. Nah,
0: betul.
3: Selain itu juga ada penurunan energi. Testosteron kan adalah hormon yang bikin laki-laki punya energi dan semangat. Kalau turunnya testosteron karena kurangnya tidur dan stres, kalian bisa ngerasa lemas terus-terusan. Nah, bangun tidur udah lelah, mau olahraga aja gak kuat kan. Bahkan buat belajar pun susah juga fokusnya. Maka dari itu kita harus upayakan hidup sehat. Lalu juga ada brain fog. Nah, istilah ini adalah buat kondisi di mana pikiran ini terasa terkabut, sulit konsentrasi, sulit mengingat, bahkan sulit buat keputusan. Padahal kan kalau misalnya cowok kan biasanya dianggap sebagai leader ya. Kita harus bisa lah buat keputusan yang cepat. Karena kalau kita misalnya punya mengalami brain fog ini, kemungkinan besar kita akan mengalami kayak penurunan, maksudnya kayak otaknya tuh lemot banget rasanya, pusing banget gitu. Jadi kita gak bisa bikin apa ya, nangkep materi di sekolah juga susah gitu kan. Terus juga turunnya kualitas sperma, lumayan bahaya sih sebenarnya. Karena kurang tidur selama seminggu aja bisa menurunkan kadar testosteron hingga 10-15%. Nah, bayangin nih kalau kalian kurang tidur selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, dampaknya bakal sangat besar banget untuk kesehatan reproduksi teman-teman Produa.
0: Itu dia kunci-kunciannya begitu ya, teman Produa. Tapi kalau menurut kalian bisa nggak ya, kalau misalkan ini udah terjadi begitu ya, hal ini bisa nggak kira-kira diperbaiki? Kalaupun bisa, cara dari kalian gimana? Mungkin pengalaman dari kalian pribadi deh. Ya udah, Dayu deh. Silakan Dayu.
2: Okay, jadi kalau tadi tuh udah dibahas sama Abi banyak banget ya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang solusi, itu pasti ada banget. Sebenarnya tadi saya juga mau nambahin juga, kalau tadi kan Abi sempat mention tentang brain fog. Nah, itu tuh salah satunya adalah susah mengambil keputusan. Mungkin bagi kalian cowok-cowok yang punya cowok bingung gitu, mungkin termasuk ke dalam brain fog gitu ya. Itu sebenarnya ada kok solusinya kak, dari perempuan dan juga laki-laki. Kalau misalnya dari saya sendiri itu, tentunya kita tuh harus punya planning atau jadwal yang terstruktur. Nah, kenapa sih kita bisa begadang? Kita harus tahu dulu apa sih permasalahan sebenarnya. Kita harus cari tahu rumusan masalahnya untuk bisa tahu tujuan dari masalah tersebut. Apa sih yang solusi yang bisa kita berikan? Contohnya, kalau misalnya kebetulan membahas terkait jerawat tadi ya, di kelas 10 itu saya pernah mengalami jerawat hormonal yang dimana saya masih ada fotonya dari dahi, terus juga di bagian dagu, pokoknya pipi banyak banget, kanan kiri atas bawah itu jerawat. Padahal pas kelas 9 itu udah mulus-mulus banget, kayak gak ada jerawat lagi. Salah satunya adalah saat itu awal-awal masuk kelas 10, banyak banget tugas MPLS yang dikasih. Habis itu juga tugas-tugas sekolah, dan lagi masa di ambis-ambisnya. Dari situ tuh semua hal tuh pengen banget gak sih untuk kita pegang. Rasa ambisiusnya tuh gede banget. Karena banyaknya hal yang kita pegang, kita tuh jadi bingung mau mengutamakan yang mana. Karena dirasanya semuanya penting kan kak, dan juga Abi. Nah, jadi kayak kita tuh tak gak tahu nih mau struktur yang mana dulu. Pertama-tama kita tuh harus tahu, kita tuh harus nyari prioritas kita. Pertama itu adalah mata pelajaran yang penting. Contohnya adalah misalnya nih, saya mau jadi dokter atau mau jadi mau ngambil ilmu hukum gitu. Oke, ambil IPS. IPS yang paling penting gitu. IPA-nya dinantiin dulu deh kalau gitu. Atau enggak, kalau mau jadi dokter, oke IPA dulu. Terus kalau misalnya memang kelas 10 itu kan belum masuk organisasi yang lumayan berat ya. Jadi oke, kita bisa cari plan apa aja sih organisasi yang bisa diambil dalam waktu itu dan enggak membebankan diri sendiri. Jadi di sisi lain tuh kalau misalnya semua kita ambil tuh enggak bisa. Kita memang harus kayak ya udahlah, cari yang kita bisa aja, yang nggak memberatkan diri sendiri. Jadi dengan cara itu, pertama kita jadi tenang, terus juga hormon kortisol kita bakal menurun kayak gitu. Dan juga pastinya dengan kita nyaman dalam lingkungan tersebut, kita tuh bisa membuat energi positif ke teman-teman yang lain, bukan untuk diri kita aja kayak gitu sih kak. Mungkin ada tambahan dari Abi?
0: Boleh Abi.
3: Okay, tadi kan Dayu ngomongin tentang jerawat lagi nih. Kita nggak selesai-selesai soal jerawat. Jerawat hormonal itu emang bandel banget ya, apalagi kalau misalnya kita udah hidup nggak sehat. itu bakal susah banget buat hilang ya. Nah, salah satu tips dari aku sebenarnya buat ya tadi memperbaiki pola hidup dengan cara olahraga rajin ya, rajin, nggak bisa cuma sekali-sekali terus berharap jerawatnya hilang, itu nggak bisa sebenarnya. Terus juga selain itu tadi benar, hidup apa namanya, tidur yang teratur, kalau bisa sebenarnya nggak menggadang, jadi harus di bawah dari jam 10. Terus juga kurangi hal-hal yang bisa bikin kamu stres. Karena kalau misal udah stres, kortisol tinggi, wah balik lagi itu jerawatnya. Nah, kalau bisa sih sebenarnya kalau udah mengalami jerawat hormonal itu jangan dipencet-pencet wajahnya. Biasa kan kalau misalnya kita ada jerawat, "Ei, apa ini?" gitu. Kita jimpit-jimpit akhirnya keluar nanahnya kemana-mana, ada itu bakterinya kan. Terus juga kalau bisa sih sebenarnya jerawatnya itu dibersihkan, maksudnya mukanya dibersihkan ya secara rutin, pokoknya jangan sampai ada minyak berlebih yang bikin potensi untuk tersumbatnya pori-pori itu lebih tinggi. Nah, selain itu kalau misalnya udah agak mungkin terlalu parah ya jerawatnya, bisa dikonsultasikan ke dokter atau seenggaknya jaga skin barrier. Karena skin barrier yang apa ya, skin barrier yang kuat itu bisa mencegah tumbuhnya jerawat ke depannya gitu kak.
0: Itu dia, jadinya kemana-mana ya. Ternyata tombol pro 2 ya, gak bisa kita tanda kutip menyepelekan yang namanya kurang tidur ya. Oke, tombol pro 2 kita bakal break sekali lagi. Nanti di sesi terakhir kita bakalan dengerin tips and trick ya dari teman-teman ini, seperti apa ya kaitannya bobo yang cukup dengan stres, terus juga pengaruhnya ke hormon reproduksi kalian ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. So,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik.

0: Oke, teman-teman Bro 2, kita sudah tiba di section terakhir barengan teman-teman Kisara ya, masih ngebahas tentang hubungan tidur, stres, hormon, dan kesehatan reproduksi remaja. Tapi ternyata masih ada satu lagi nih, nama hormon begitu ya, yang ternyata dia ini sangat berpengaruh dengan tidur kamu begitu ya, melatonin begitu ya. Tapi kayaknya teman-teman perlu dijelaskan lagi ya, secara singkat boleh nih teman-teman ya, apa nih hubungannya kalau kita main HP dengan menurunnya ya hormon melatonin, atau bahkan banyak juga yang bilang nggak boleh main HP 1 jam sebelum tidur begitu ya. Siapa yang mau menjelaskan nih? Boleh Abi, boleh ya.
1: Oke, teman-teman berdua, kita sapa dulu yuk. Halo melatonin.
0: Boleh.
1: Oke, melatonin. Main HP sebelum tidur itu bisa menekan hormon melatonin, hormon tidur. Nah, tanpa adanya hormon melatonin yang cukup, kualitas tidur ini bisa terganggu loh. Dan mungkin deep sleep atau fase tidur yang lumayan lelap itu kan tidak bisa, bisa jadi tidak tercapai jadi ya. Padahal disitulah hormon pertumbuhan dan hormon reproduksi itu diproduksi. Nah, kalau misalnya kita nanya nih, apa sih itu hormon melatonin? Nah, melatonin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal di otak. Nah, hormon ini berperan penting untuk mengatur siklus tidur bangun kalian. Ketika hari itu mulai gelap, tubuh kalian akan melepaskan melatonin yang bikin kalian merasa ngantuk nih dan siap untuk tidur.
0: Itu dia melatonin begitu ya teman-teman Pro 2, makanya ya ini nyata ya, maksudnya secara medis ada hubungannya. Nggak boleh main HP deket-deket dengan waktu kalian tidur. Mungkin ada yang tipikal dia itu ya udah tidur-tidur aja, itulah orang tuaku, nyampe kasur main HP, biasa main HP nah, dengerin racin segala macam begitu ya. Nur HP udah ngorok begitu ya. Aku gak bisa. Maksudnya kayak kita selesaikan dulu ini, shutdown dulu otaknya begitu ya. Ya enggak sih, kan ngerasa kayak aduh, yaudah taruh HP dulu. Pasti kita kayak masih ngawang-ngawang. Aduh, tadi aku ngelihat Alvin and the Chipmunk itu ya goyang-goyang segala macam begitu ya, atau mungkin nylon kuning begitu lewat ya. Banyak gitu ya. Jadi kita harus pelan-pelan. Nah, itulah dia kenapa kita nih utamanya anak muda, kalau bisa 1 jam sebelum jangan pegang HP begitu ya. Langsung aja nih kita dengerin gimana ya tips and trick untuk memperbaiki pola tidur dan mengelola stres kita semua. Silahkan.
2: Oke, jadi kalau misalnya tadi ngebahas terkait tentang kita susah untuk tidur, nah salah satunya itu disebabkan oleh hormon melatonin, kayak gitu ya. Nah, habis banget itu kayak apa sih hubungannya sama gadget dan gimana sih cara kita untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut? Jadi, kenapa sih kita tuh bisa susah tidur? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, jadi di HP itu atau di layar gadget itu ada yang namanya blue light. Yang dimana kalau misalnya kalian lagi malam-malam nih, itu lagi nge-scroll HP, mata kalian itu atau otak kalian itu otomatis bakalan mikir kayak, oh ini tuh masih pagi, karena ada yang namanya blue light. Jadi kayak oh aku gak ngantuk nih, padahal sebenarnya mata kalian itu udah kayak 2 watt gitu, udah dikit lagi udah mau untuk nutup matanya gitu. Nah kalau misalnya ditanya apa sih solusinya, sebenarnya ini tuh pertanyaan yang bagus banget kak, karena Hasya pernah studi literatur dan juga pernah mencari penelitian tentang ini kayak gitu. Nah jadi salah satunya solusinya itu adalah melakukan box breathing.
0: Oke,
2: gitu. Apa sih itu box breathing? Jadi box breathing itu merupakan gimana kita cara mengatur pernafasan. Yang pertama-tama itu tentunya kita bisa menarik nafas selama 4 detik. Itu pelan-pelan. Jadi anggapannya box breathing itu hampir mirip kayak kalian yoga tapi versi nafas kayak gitu. Nah, setelah kalian tarik nafas selama 4 detik, kalian bisa tahan nafas lagi selama 4 detik.

0: gitu. Kalian nggak bakal kepikiran kayak apa sih yang aku scroll TikTok tadi, apa sih yang keluar di FYP ku, di postanku apa sih kayak gitu. Jadi pasti kalian langsung mikir kayak, aduh kayaknya ini udah ngelakuin selama 2 menit aja udah kayaknya bosen banget, nggak mau tidur gitu loh. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 bisa nyoba nih terkait box breathing ini. Mungkin ada teman dari Abi?
1: Boleh.
2: Jadi kuncinya being mindful ya sebenarnya ya. Jadi control what you can control. Hal-hal seperti algoritma TikTok itu yang bikin kita terdistraksi itu kalau bisa sebenarnya dikurang-kurangin. Apalagi sebelum tidur kan, biar kita waktu tidur tuh ya udah cus gitu. Nah, tadi kan Dayu ada ngomongin soal box breathing ya. Gimana kalau kita ajak teman-teman Pro 2 buat nyoba langsung ini praktik? Gimana sih rasanya?
1: Aduh. Bisa gak ngeliatan?
2: Gak bisa ya?
1: Gak bisa, gak apa-apa deh ya, nanti azak ya.
2: Ya mungkin aja nanti.
1: Oke, okay. Itu dia temu Pro 2 dialog kita sore hari ini barengan Abi dan juga Dayu ya. Karena udah jam, sayang banget nih kita harus tutup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Abi dan Dayu ya, sudah meluangkan waktunya hari ini ngebahas topik yang aduh nih banyak banget kita anak muda, bahkan mungkin termasuk aku juga ya, serim gadang gitu ya temu Pro 2. Oke, temu Pro 2 segitu dulu ya, kita tutup karetnya spesial ada 2 ya, karena berdua juga nih ya, anak-anak ya. Oke, temu Pro 2 jangan kemana-mana, nanti di jam 5 sampai jam 7 kita bakal masuk lagi ke section informasi lokal di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Acara manggung hari ini sukses berat nih. Keren lo, keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

Lagi teman Pro 2 masih joinan di sini di RI Pro 2 Denpasar. Ya, kita lanjut lagi di jam 5 sampai jam 7 bakalan masuk ke section informasi lokal. So buat kamu yang kepo di sini jadi Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih?
1: Cabut dulu, mau bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa?
3: Emang perlu biar kejadian dulu. RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kadang yang buat kita kaget di akhir bulan itu bukan tagihan ya. Tapi sadar kalau duit kita habis gara-gara kalimat, tinggal di scan aja, pakai kris aja. Makanya ya sekarang budgeting mulai jadi bagian dari gaya hidup anak muda teman Pro 2. Begitu gajian, uang langsung di pagi-pagi bagi-bagi. Ada buat makan, nongkrong, kebutuhan, tabungan, sampai dana darurat. Bukan berarti saldo kita tebel ya, tapi setidaknya kita tahu nih uang lari kemana. Dan gak tiba-tiba puff hilang ya secara misterius teman Pro 2 ya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

kabar yang luar biasa dari dunia perfilman Indonesia, teman Pro 2 ya. Film 4 Musim Pertiwi karya Kamila Andini resmi dipilih menjadi wakil Indonesia untuk kategori Best International Feature Film di Oscar 2027. Film ini dibintangi sama Putri Marino. Kurang lebih ceritanya nih ya tentang Pertiwi, seorang perempuan yang kembali ke kampung halamannya setelah 20 tahun menjalani hukuman penjara. Tapi kepulangannya justru banyak gonjang-ganjing, gak semudah yang dibayangkan. Keluarga dan warga sekitar justru menolak kehadirannya. Dan Pertiwi ya harus adaptasi lagi, berhadapan dengan luka serta masa lalu yang selama ini ia tinggalkan. Sebelum tayang di bioskop Indonesia di Oktober nanti, film produksi 4K Film ini dijadwalkan hadir di Toronto International Film Festival 2026. Dan dia ini compete di Busan International Film Festival. Emang gong jus banget ya. Karena kita tidak hanya sekedar diajak nonton aja, tapi juga ngelihat gimana sih film Indonesia kembali membawa cerita lokal ke panggung perfilman dunia nih.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

Oke, teman Pro 2, thank you so much sudah mendengarkan di Riko bersiaran di sini ya. Tapi kita bakal break dulu, teman Pro 2, nanti di jam 6 sampai jam 7. Of course, kita bakal balik lagi ke informasi lokal. Sebentar lagi kita bakal mendengarkan bersama Puja Trisandia dan juga Azza Maghrib. So make sure jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

tekitte rapiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih punya sedikit waktu lagi untuk informasi lokal. Nanti kita bakal ngobrolin batik ya di jam 7 sampai jam 8. So make sure di sini aja di Pro 2 Denpasar teman-teman. Baik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

sih teman-teman Pro 2, kamu kepikiran sebenarnya kita sekolah tuh buat apa sih? Dari kecil belasan tahun duduk di kelas, kerjain tugas, ujian, ngejar nilai, sampai akhirnya dapat ijazah. Tapi pernah nggak kita berhenti sebentar dan mikir, oh semua ini sebenarnya buat apa? Ya basically teman-teman Pro 2, pendidikan sebenarnya tidak hanya soal Okay, aku dapat nilai 90, aku ingin mengejar mimpiku menjadi ABCD demi selembar ijazah. Tapi tentang proses kita bertumbuh, kenal sama diri sendiri, belajar untuk problem solving, dan punya bekal untuk menjalani kehidupan. Apalagi sekarang tantangannya makin beda, ada AI yang mengubah cara kita belajar dan mencari informasi. Sementara dunia kerja juga makin menuntut banyak skill. Jadi ya, the question is, tidak hanya sudah sekolah setinggi apa sih kamu? Tapi selama sekolah sebenarnya kita udah belajar jadi manusia yang seperti apa? Orang yang seperti apa? Kamu setuju gak nih teman Bro 2?

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Lagi teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu informasi lokal di malam hari ini ya. Petang sih ya, maksud aku belum malam-malam banget ya. Kita bungkus sebentar lagi kita bakal masuk ke section In Indonesian of course, kebel seputaran batik di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Wijaya, Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Sekarang kita masuk ke section Ini Indonesia. Yes, of course bakalan ada informasi tentang kebudayaan tuh Pro 2. Buat kamu yang kepo, stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Kalau kita ngomongin warisan budaya, mungkin yang kebayang adalah sesuatu dari masa lalu yang kita jaga biar gak hilang. Tapi bagi aku ada yang sedikit berbeda. Kain batik. Batik itu living heritage, warisan yang masih hidup dan terus kita gunakan sampai hari ini. Kita pakai, kita kembangkan, kita kenalkan ke generasi berikutnya. Bahkan kita bawa ke dunia fashion yang semakin modern. Jadi, batik tidak hanya cerita dari leluhur kita aja, tapi juga cerita yang sedang kita tulis sekarang.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Ada satu pesan kamu buat pecinta batik. Jangan pernah cuci batik kesayangan kamu pakai deterjen biasa, apalagi disikat. Biar warnanya tetap awet dan motifnya nggak pudar, pakai Lerak atau baby shampoo. Terus jemurnya cukup diangin-anginin aja di tempat teduh. Yuk kita sayangi batik biar tetap estetik.

Kalau dengar kata batik, biasanya yang langsung ada di pikiran kamu apa nih? Jogja, Solo, Pekalongan. Padahal batik itu tidak hanya dari Jawa loh, hampir setiap daerah punya cerita dan karakter batiknya sendiri. Contoh ada batik dari Bali, Madura, Cirebon, Sumatera, bahkan sampai Papua. Dan yang lebih serunya lagi, motif dari batik itu juga nggak dibuat asal-asalan. Ada simbol, filosofi, bahkan doa yang dititipkan di dalamnya. Jadi sebenarnya waktu kita pakai batik, kita tidak hanya sekedar pakai kain, tapi juga secara tidak langsung mengenalkan cerita yang terkandung di dalam motifnya.

0: Sadar gak sih kalau warna kain batik punya karakteristik yang beda-beda? Batik pedalaman, kayak dari Solo atau Jogja, dominan warna coklat atau sogan dan hitam yang melambangkan kerendahan hati dan ketenangan jiwa. Sedangkan batik pesisiran ini beda banget. Dari Pekalongan atau Cirebon yang warnanya pop up meriah, mulai dari warna merah, biru, sampai kuning karena terpengaruh budaya dari luar.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

thank you so much yang udah pantengin aku dari tadi ya sampai detik ini banget. Thank you so much atas antusiasmenya teman Pro 2. Karena udah jam nih, aku harus pamit ya teman Pro 2. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Aku Mita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Bye bye.

langsung dari kawasan Metropolis Hamuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Informasi pertama datang dari DPRD Kota Denpasar yang menyetujui penetapan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026. Dalam rancangan perubahan tersebut, Pemprov 2, pendapatan daerah ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 3,26 triliun rupiah. Sementara belanja daerah mencapai lebih dari 3,9 triliun rupiah. Persetujuan itu tuh nomor 2 disampaikan seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar dalam sidang paripurna ke-16 masa persidangan 3 di gedung DPRD Kota Denpasar hari Kamis tanggal 17 September 2026. Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede. Berdasarkan RANPERDA perubahan APBD 2026, selisih antara pendapatan dan belanja daerah menghasilkan defisit lebih dari 644,73 miliar rupiah nomor 2. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara menyampaikan apresiasi kepada pemimpin dan anggota DPRD Kota Denpasar atas pembahasan RANPERDA perubahan APBD 2026 hingga memperoleh persetujuan. Menurut beliau nomor 2, persetujuan tersebut menunjukkan adanya kesamaan visi dan persepsi antara pemerintah Kota Denpasar dan juga DPRD dalam pembahasan anggaran daerah nomor 2. Menurut Jayanegara nomor 2, dinamika masyarakat akan terus berkembang dan memunculkan tantangan di berbagai sektor. Mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, hingga ketertiban dan keamanan. DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, nomor 2, penyediaan ruang positif bagi remaja melalui kegiatan kompetisi dinilai menjadi salah satu upaya strategis dalam mengembangkan kreativitas, bakat, serta kapasitas generasi muda. Ketua Forum Genre Kabupaten Gianyar nomor 2, Niputu Dita Maheswari Putri kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, melalui kompetisi yang bersifat edukatif dan konstruktif, remaja dapat menyalurkan minat dan kemampuan sekaligus membangun kepercayaan diri, sportivitas, serta keterampilan sosial. Kegiatan kompetisi tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi remaja untuk menali potensi diri dan mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan. Demikian Temu Pro 2 Info Pro 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan Cakra arahkan ke Pro 2 RRI Jakarta. Karena hari ini ada music live chat seperti biasa dari nasional Temu Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kak.
0: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya, gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya ya, yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini. Dari mana nih kak?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: okay.
2: semua yang yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan. Hmm. Kehilangan dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita itu, kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh wow.
2: Gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita masih setuju kita. Masih Kita gitu ya.
1: Keren banget.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya? Akhirnya bikin duo tuh. Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Oke.
1: Jadi ya, jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut bintang radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
0: Wow, oke.
1: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu
1: iya.
0: kan.
1: Iya, benar banget.
0: Nah, kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua, jadi kita juga nggak pernah nggak dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara yang tampil di istana itu kak.
0: Yeah.
2: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya oh udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh kalian berdua kayaknya okay nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
2: Iya betul.
0: Right. Wow. Wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih. Yes, musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
0: Oke.
2: Okay. Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah. Aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
2: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Oh wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah kalau
2: Kak Lois,
0: kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
1: Benar.
0: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini komunitasnya kak.
1: Oh, sama komunitas yang tadi.
0: Oh, di awal. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF kak.
0: BICF ya.
1: BCF
0: ya.
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak.
0: Okay.
1: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
1: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Okay.
1: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
0: Ah I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya kalian, akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
1: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
0: Oh, udah ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright, Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu, teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu, gak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih?
2: Aku deh.
0: Oh, boleh ya. Lois, boleh okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya. Maksudnya coba jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu. Semenjak
2: tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, bener.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: iya, gamon
0: cerita
2: banget,
0: yang
2: kan.
0: Pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti.
0: Okay.
1: Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Sedih kan, low lah ya.
1: Cukup sedih, low.
2: Bener kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Gloomy.
1: Tapi nerima apa adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Penting perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa, kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang. Tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi? Cara tangguh lagunya ya.
0: Gimana cara bisa tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu
1: ya. Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ikhlas.
2: Aku setuju sih kak, intinya ikhlas. Kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik, benar.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gitu ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Benar. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh ada nggak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh nggak cuma satu, orang tuh nggak cuma dia gitu. Betul. Terus yang kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ya kak.
0: Bagus.
1: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Okay. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: berbicara. Alright, abis ini Yaudah lah ya abis ini gue bakal ngeplay dulu. Kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: MLC Music Live Chat masih barengan sama Edit, dan tadi kita udah dengerin ya Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa. Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Loving.
0: Ah. Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
1: Pop ya, pop biasa kak.
0: Atau
1: ya.
0: lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan?
1: Dalam biasa-biasa
0: aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Benar.
1: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Rodue yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik yang mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya,
0: Kak. Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya.
0: Dulu. Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis pas dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak.
0: Karena
2: aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling ngedown gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan. Gue ada kayak di titik
1: pernah
0: gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis
2: kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu? Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi bener. ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengarnya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
2: Sesi potret.
1: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih denger lagunya, Kak.
0: Oh iya, yeah. Iya sih. Itu kacau sih.
1: Iya, itu kalau nyoba merendung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalib itu,
0: Adrian Khalib?
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
0: Bener-bener.
1: 15 tahun ini pengen banget. Kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku mau fans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak,
0: Lyodra.
2: Dari Nation Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa. Aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Benar-benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih? Paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso sih.
0: Semuanya gokil, punya hati tepat, ya, tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong.
1: Teriakin aja. Iya. Teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin
0: bener,
1: aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
1: Ya nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya dreamy pop ya.
2: Dreamy pop ya
0: kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Kayak Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu
0: ini. Iya kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi iya.
0: Iya benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jantangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita.
0: Karena
1: kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton
1: di situ. Kita dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan.

0: liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sinte Sampro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita, sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
1: Seru, menarik-menarik nih.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
2: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro
0: 2. Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Ya balik lagi tuh Perdua di Perdua RRI Denpasar. Setelah tadi kamu ditemenin di Perdua RRI Jakarta, karena hari ini ada Music Live Chat seperti biasa tuh Perdua. Sekarang di jam 9 balik lagi di Perdua RRI Denpasar nih tuh Perdua, dibarengin sama Cakra. Sampai nanti di jam 11 malam tuh Perdua.

Sekarang hari Jumat nih Tumpu Perdua, itu artinya sudah masuk ke topik zodiak hari ini. Buat kamu Tumpu Perdua, malam ini Cakra bakal bawain kamu ramalan zodiak untuk esok hari Tumpu Perdua di hari Sabtu, tanggal 19 September 2026. Jadi buat kamu pengagum ramalan zodiak boleh merapat nih. Nanti Cakra bakal bacain ya Tumpu Perdua, apa namanya, info ramalan zodiak untuk hari esok nomor 2. Buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

di 2026 ini harusnya, bukan harusnya sih, tapi sudah waktunya kita untuk melangkahkan kaki ke masa depan yang lebih baik lagi tuh berdua. Masa depan bisa diprediksi, bisa diramal, tapi bisa jadi bisa benar atau salah itu tergantung pribadi masing-masing ya tumpur dua. Seperti ramalan zodiak tumpur dua. Yang mau percaya juga boleh, yang enggak juga enggak apa-apa, buat seru-seruan juga enggak apa-apa tumpur dua. Oleh karena itu, hari ini Cakra bakal bawain kamu ramalan zodiak nih tumpur dua untuk hari esok tanggal 19 September 2026 tumpur berdua. Kita mulai dari yang ulang tahun di bulan ini dulu tumpur berdua. Di September ada Libra nih. Jadi Libra akan menghadapi hari yang cukup sibuk besok tumpur berdua dengan peluang baru sekaligus tekanan pekerjaan nih. Tetap tenang, dapat membantu menyelesaikan masalah kamu ya tumpur berdua dan juga berbagai tanggung jawab dengan lebih baik untuk kamu yang berzodiak Libra. Nah, keuangan kamu nih Libra, sebaiknya hindari keputusan yang terlalu berisiko nih. Dalam asmara, sikap saling memahami ini menjadi penting buat kamu Libra. Dan disarankan juga untuk perlu memperhatikan kondisi kaki agar aktivitas tidak terganggu. Kalau misalnya udah dihati-hati ini nih, dan lebih spesifik ke kaki itu berdua, mungkin kamu emang harus waspada esok hari ya Libra. Bisa tuh kayaknya kamu pakai sepatu boots kalau keluar ya, yang sedengkul tuh untuk melindungi kaki kamu. Dari Libra kita beranjak ke sebelumnya tumpur dua, ada Virgo. Dan Virgo ini untuk hari esok berada dalam fase yang cukup mendukung untuk membangun kestabilan pekerjaan dan bisnis kamu nih. Usaha yang dilakukan berpeluang memberikan hasil nih, termasuk perkembangan keuangan dan juga suasana keluarga yang lebih harmonis. Kebiasaan menabung juga harus diperhatikan ya Virgo. Dalam urusan asmara, Virgo, kamu perlu lebih santai nih dan gak mudah menyalahkan pasangan. Kalau misalnya ada masalah, diselesaikan baik-baik, ngobrol gitu ya. Dan pikiran yang terlalu penuh juga bisa mengganggu waktu tidur kamu, Virgo. Jadi coba untuk mengurangi beban pikiran kamu ataupun gak overthinking biar tidurnya gak keganggu nih. Dua zodiak di September udah temu berdua. Cakra bakal membaca secara acak nanti ya tumpur dua informasi ramalan zodiak yang lain nih. Masih ada 10 zodiak yang belum, nanti Cakra cicil 3-3 kali ya biar enggak kelamaan. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Fenomena sinkhole. Sinkhole adalah lubang pada tanah yang terbentuk tiba-tiba. Lubang tanah ini diakibatkan tekanan terhadap permukaan tanah yang terjadi ketika sebuah lapisan bawah tanah melemah dan tak mampu menopang struktur lapisan di atasnya.

0: waktunya kentongan.
1: Banjir bandang atau air bah adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan sebagainya. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus. Banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Air yang tergenang lalu berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, segala macam benda yang dilewatinya dikelilingi air dengan tiba-tiba. Banjir bandang dapat mengakibatkan kerugian yang besar.

Kita lanjutin ke ramalan selanjutnya tuh, nomor 2 ada Aries nih, yang diprediksi menjalani pekerjaan dengan dukungan yang cukup baik dari rekan kerja besok. Padahal besok libur ya. Mungkin buat kamu Aries yang hari Sabtu malah masuk nih, gak apa-apa ya. Kondisi keuangan cenderung normal nih, sehingga kebutuhan rumah tangga bisa menjadi prioritas kamu. Kalau misalnya masih punya kewajiban finansial atau nomor 2, menyelesaikan secara bertahap bisa jadi pilihan nih. Dalam asmara, Aries, kamu jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan ketika muncul ketertarikan baru. Kesehatan juga perlu diperhatikan nih, terutama yang sebelumnya sudah punya keluhan tertentu nih. Lalu beranjak ke Taurus, nomor 2, besok diprediksi punya peluang ya merasakan pekerjaan atau bisnis yang berjalan lebih lancar. Karena tawaran pekerjaan maupun kerja sama baru mungkin akan muncul, tetapi keputusan soal uang tetap perlu dipertimbangkan dengan matang ya Taurus. Intuisi juga bisa membantu kamu nih menghadapi persoalan keluarga. Dalam hubungan asmara, suasana bersama pasangan ini cenderung hangat dan penuh gairah. Kondisi kesehatan secara umum digambarkan cukup baik nih. Jadi buat kamu Taurus, kalau misalnya udah digambarkan cukup baik, jangan memperburuk ya. Setelah Aries dan Taurus ada Gemini nih, yang besok diprediksi ya, diramalkan mendapatkan energi positif dalam pekerjaan dan juga keuangan. Ide mengenai bisnis baru bisa muncul, sementara dukungan keluarga bisa membantu kalau harus menentukan arah. Kebingungan mengenai karir mungkin sempat datang ya buat kamu yang berzodiak Gemini. Tapi gak perlu, tidak perlu membuat Gemini mengabaikan peluang yang menarik nih. Dalam asmara, hubungan yang sudah kuat terasa semakin membahagiakan nih. Cie cie, asik nih besok bisa malam mingguan. Perhatikan kaki kalau misalnya muncul rasa gak nyaman. Buat kesehatan nih perlu diperhatikan di bagian kaki ya buat kamu yang berzodiak Gemini. Biar siapa tahu nanti kecengklak keseleo kan gak ada yang tahu ya, hari apes gak ada di kalender gitu. Tapi yang pasti kamu harus menjaga kesehatan nih. Jadi buat kamu tuh nomor 2 yang belum dibacain atau belum cakra bawakan ramalan zodiaknya, tunggu aja nanti pasti cakra bawain.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangban. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

In ramalan zodiak buat Aries, Taurus, Gemini, Virgo dan juga Libra, cakra bakal lanjut ini. Di urutan selanjutnya ada ramalan zodiak buat Cancer di hari esok, hari Sabtu, tanggal 19 September 2026 nih. Buat kamu Cancer, menjalani suasana kerja yang relatif tenang dengan dukungan dari rekan maupun atasan ini akan menjadi ramalan untuk esok nih. Perubahan positif dalam bisnis dan juga kondisi finansial masih membutuhkan kesabaran. Gak apa-apa ya nomor 2, sabar adalah kunci. Dalam asmara, perhatian dari orang yang dicintai itu bisa membuat suasana hati lebih hangat nih. Buat kamu Cancer, juga sebaiknya menjaga keharmonisan dengan keluarga dan pola hidup yang teratur tetap penting untuk menjaga kondisi tubuh kamu nih.

0: Selain Cancer tuh nomor 2, ada Leo juga nih yang berpeluang mendapatkan kesempatan baru dalam pekerjaan dan penghasilan. Peluang bisnis bisa terbuka buat kamu Leo, tetapi pengeluaran tetap perlu dikontrol nih ketika kondisi keuangan sedang gak menentu. Dalam asmara, buat kamu yang berzodiak Leo, dukungan pasangan menjadi sumber semangat nih. Meski keraguan yang berlebihan, itu bisa bikin hubungan kamu terasa gak pasti nih. Kayak abu-abu gitu, hitam enggak, putih juga enggak. Kesehatan relatif terkendali selama Leo tetap menjaga kebiasaan sehari-hari ini. Dari Leo kita beranjak ke Scorpio. Jadi besok ini Scorpio diramalkan disarankan untuk lebih berhati-hati hingga sekitar pukul 13.42.
1: Wow.
0: Ini ada perdebatan yang tidak perlu di tempat kerja maupun keluarga, dan pikiran kembali pikirkan kembali gitu nomor 2. Pikirkan kembali sebelum melakukan pengeluaran baru. Jadi harus menjaga keuangan kamu biar enggak boncos nih Scorpio. Di sisi lain, peluang menemukan sumber pendapatan baru masih terbuka. Dalam asmara, mencari kesamaan dengan pasangan itu bisa membantu hubungan terasa lebih seimbang. Jadi, jangan terlalu mencemaskan perubahan berat badan sementara untuk kesehatan kamu nih Scorpio. Kalau misalnya naiknya cuma 2 kilo, 1 kilo gitu ya gak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya emang kamu merasa harus nurunin berat badan, ya udah lakuin aja, gak apa-apa teman berdua.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Udah di jam 10 temen per 2, tapi Cakra masih bawain kamu ramalan zodiak nih temen per 2. Nyicil, tinggal dikit lagi nih temen per 2. Setelah itu Cakra bakal bawain kamu info penutup hari seperti biasa. Yang selanjutnya ada Sagittarius nih yang diprediksi atau diramalkan besok mempunyai peluang mengembangkan pekerjaan atau bisnis. Tapi kondisi finansial tetap harus dijaga ya. Jangan ngambil keputusan melebihi kemampuan yang tersedia nih. Dalam urusan cinta dan keluarga, komunikasi yang tenang ini bakal bisa membantu menghadapi berbagai tuntutan kamu, Sagittarius. Setelah pukul 13.42 nih, Sagittarius digambarkan memasuki fase lebih waspada. Berolahraga itu bisa menjadi cara sederhana untuk menjaga kebugaran dan melepaskan ketegangan. Buat kamu yang berzodiak Capricorn, besok nih di 19 September 2026 ini kamu diramalkan menjadi salah satu zodiak yang cukup menonjol nih. Pengalaman dari masa lalu itu bisa membantu Capricorn mengambil keputusan yang lebih matang. Kesabaran dan keyakinan terhadap kemampuan sendiri menjadi tema penting dalam pekerjaan. Ada pula kemungkinan memperoleh dukungan ekonomi dari orang dekat nih. Dalam asmara, suasana hati yang sempat berat perlahan dapat membaik dengan melakukan aktivitas yang disukai. Lalu selanjutnya ada Aquarius nih yang besok akan diramalkan perlu menjaga ketenangan dan tidak terlalu terbawa kegelisahan pasangan. Situasi profesional mungkin mendorong Aquarius untuk mengambil langkah yang lebih berani nih. Tapi keputusan tetap perlu disesuaikan dengan kondisi nyata. Dalam asmara, peluang baru itu bisa muncul ketika tekanan mampu dihadapi dengan kepala dingin. Dari sisi kesehatan, momen ini bisa digunakan untuk mengevaluasi pola makan dan kebiasaan sehari-hari.

terakhir ada Pisces nih yang berada dalam kondisi sentimental yang relatif stabil. Banyak keinginan sekaligus bisa membuat perhatian kamu terbagi nih Pisces, sehingga merencanakan sesuatu itu secara bertahap akan terasa lebih ringan. Dalam pekerjaan, peluang kolaborasi mungkin datang dan bisa dipertimbangkan dengan melihat kebutuhan serta kemampuan. Hubungan asmara kamu cenderung stabil nih untuk esok hari, Pisces. Untuk kesehatan, menjaga suasana hati tetap positif menjadi bagian penting dalam menjalani aktivitas. Ya kayak gitu ya teman berdua, buat kamu yang sudah mendengarkan ramalan zodiak pada hari ini dan 12 zodiak udah cakra bacain, semoga esok hari bisa lebih baik, bahkan bisa lebih baik daripada yang diramalkan teman berdua. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berwaspada, dan juga jangan lupa makan sih. Nanti akan balik lagi teman berdua di info penutup hari. Halo.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Masih barengan sama Cakra Tumpur 2. Dan setelah Cakra bawain kamu ramalan zodiak nih Tumpur 2, Cakra akan beralih membawakan kamu info penutup hari ini. BTW Tumpur 2, buat kamu yang mau WhatsApp ke nomornya Pro 2, udah berganti ya Tumpur 2. Kita udah ganti nomor baru nih di 089 6220 953, sesuai dengan frekuensi Pro 2 RR Denpasar, yaitu 95,3. Jadi buat kamu yang mau WhatsApp sekali lagi di 089 6220 953 Tumpur 2.

Ya, itu berdua informasi pertama nih datang dari info olahraga. Jadi jersey ketiga Timnas Indonesia rilis dan bertema laut dan bunga melati. Kalau misalnya dilihat dari warnanya biru tuh berdua. Tumben-tumbenan nih jersey Timnas warna biru. Tapi biasanya setahunnya cakra ya tuh berdua, kalau enggak putih ya merah gitu. Melambangkan bendera kita tuh berdua. Tapi warna biru ini juga cakep tahu. Jadi tuh berdua Kelmi ini rilis resmi jersey ketiga Timnas Indonesia pada hari Kamis tanggal 17 September kemarin dengan dominasi warna biru yang terinspirasi dari kekayaan laut Indonesia serta motif kuncup bunga melati. Desain tersebut temu berdua membawa makna kepercayaan, harmoni, dan perjalanan sepak bola Indonesia yang terus bertumbuh. Jersey ini temu berdua direncanakan pertama kali digunakan Timnas Indonesia dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada 25 September dan sampai 5 Oktober tahun berdua. Turnamen tersebut akan menjadi panggung perdana skuad Garuda mengenakan seragam ketiga terbaru produksi Kelmi. Dan kalau misalnya kamu sempat searching ya tahun berdua, ini bagus banget warnanya, warna biru laut gitu. Wih, blue apa sih namanya, baby blue. Kayak gitulah teman berdua. Kayak warna seragamnya RRI hari Rabu.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini, di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

0: Bu Bidan, kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Cuman terbaik kamu. Yah, Temu Pro 2, Cakra masih bawain kamu info penutup hari Temu Pro 2. Setelah tadi kita update-update terkait jersey ketiga timnas yang resmi dirilis oleh Kelmi Temu Pro 2 sebagai yang memproduksi gitu Temu Pro 2 dan akan digunakan di pertandingan terdekat Temu Pro 2, yaitu di FIFA ASEAN Cup 2026 Temu Pro 2 di tanggal 25 September sampai Oktober 2 tanggal 5 Temu Pro 2.

Beralih ke informasi selanjutnya nomor 2, ini terkait informasi lingkungan dan datang dari kota Bogor nomor 2. Jadi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Galuga Bogor resmi dimulai dengan nilai investasi mencapai 2,8 triliun rupiah. Fasilitas ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terkelola di kota dan kabupaten Bogor. Selain mengubah sampah menjadi energi hijau, proyek ini diproyeksikan mereduksi emisi dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sekitar 645 ribu ton setara CO2 per tahun. PSEL Bogor Raya 1 juga diperkirakan menciptakan sekitar 1.200 lapangan pekerjaan serta menghasilkan energi hijau yang dapat memasok kebutuhan lebih dari 100 ribu rumah di Bogor Raya. Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat berharap fasilitas tersebut dapat selesai dalam maksimal 2 tahun. Tapi nomor 2, penanganan sampah tetap perlu dilakukan selama masa pembangunan karena timbulan sampah terutama sampah organik terus dihasilkan setiap hari. Semoga nomor 2 PSEL ini juga berlaku juga di Bali nomor 2, karena lumayan nih kalau misalnya 80% dari tempat pembuangan akhir lumayan mengurangi nomor 2. Mengurangi sisa-sisa sampah yang ada di kota Denpasar dan juga provinsi Bali sih nomor 2. Dan syukur-syukur kalau misalnya di provinsi Bali lebih ada gitu ya nomor 2. Jadi kan pariwisata kita lebih terjaga dan lumayan untuk menanggulangi sampah yang semakin lama semakin numpuk nih.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Ya, setemu berdua karena udah 55 menit lepas dari jam 10. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih temu berdua yang sudah mendengarkan RRU Perdua dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini, Cakra yang siaran. Dan pada akhirnya dari kawasan metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra ini warna bertugas pamit. Selamat malam temu berdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Ada Foo Fighters nih dengan Rescued.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

0: position, cabin crew, take your seat for take off.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemfer dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Teman Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Kami Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, salsa parila, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya. Teman terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Fakta Loh. Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

teki-te pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

tengah di dataran melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

menyeloskan dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Good morning, The Bom Pro 2. Lagi-lagi ya, kamu ditemenin sama aku Mita Wulandari dari India, aku bakal main kamu sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan teman Pro 2 sampai besok aku bakal main kamu ya. Setelah itu ya say bye-bye dulu sebentar selama berapa hari ke depan. Nanti di bulan Oktober kita ketemu lagi teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2 nanti selama sejam ke depan aku bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. So make sure jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend. Besto.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak knalpot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Oke, teman-teman Pro 2, informasi pertama adalah cuaca ya yang ada di Provinsi Bali. Kita mengetahui bersama kalau kita udah masuk ke bulan September, Oktober, November, Desember ya. Mulailah itu ke musim penghujan. But still ya, kita masih di musim kemarau tapi udah mepet-mepet. Oke, akan ini akan gitu ya teman-teman Pro 2. Makanya kalau di hari Sabtu ini memang mostly berawan teman Pro 2 ya. Dan aku juga merasakan kalau pagi-pagi udah mulai dingin lagi teman Pro 2. Ya, walaupun kemarin-kemarin kemarau-nya juga kemarau yang dingin, bukan kemarau yang panas banget. Kayak kalau di malam sampai subuh, beuh gitu. Rasanya kayak beuh, dingin banget. Menggigil ya teman Pro 2 pun hari ini juga sama ya. Tapi untuk nanti setelah jam ya 8-9 pagi akan normal kembali ya. Ya, sekitaran 30 hingga 31 derajat Celcius teman Pro 2. Untuk yang paling tinggi sudah pasti daerah Bangli. Bangli itu udah dataran tinggi. Kita tahu itu yang paling-paling rendah suhunya di 18 derajat Celcius. Apa kabar dengan temanku yang tinggal di daerah dataran tinggi lainnya, di pegunungan lainnya? Kayak ada nih, ada kenalan aku yang sekarang lagi di Papua ya, Papua pegunungan. Dan itu dia tiap malam menggigil terus. Tau gak berapa suhunya? 7 derajat, 8 derajat. Ya ampun Tuhanku. Aku sampai geleng-geleng. Hah, itu lagi sikit bersalju lah itu ya di Papua. Ya ampun Tuhanku. Tapi gak apa-apa, untungnya sehat-sehat ya semuanya di sana ya. Kita aminkan. Oke, teman Prodo buat kamu juga yang hari ini akan berkegiatan. Apalagi mau nyebrang, begitu nyebrang laut. Entah itu ke Kepulauan Nusa, entah itu ke Lombok, entah itu ke Jawa ya. Kamu harus make sure juga ketinggian gelombang di hari ini berapa meter. Cuma maksudnya sekarang standar lah ya, kalau bilang tinggi banget enggak, tapi termasuk ada gelombang juga yang kamu rasakan kalau kamu nyebrang gitu ya. Dan teman Pro 2 kali ini juga jangan lupa untuk dibawa payungnya, dibawa jas hujannya, karena kita enggak tahu di namanya cuaca, walaupun kita bilangnya cerah-cerah begitu ya. Tapi apa, tiba-tiba jam 11 udah gerimis lah begitu ya. Nanti hilang gerimisnya, datang lagi. Nah itu dia kegebetan kamu, hilang timbul. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Sebentar lagi aku bakal ngasih info seputaran lalu lintas. So make sure jangan kontak ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 di Pasar, your truly best friend.

0: 咦，讲埋先，姓杨党，姓杨，姓杨。
1: 加油，车呀！咦，姓杨党。
0: 加杰哥，加杰哥，加 Christmas。
2: 啊，啊，ceria banget。Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
4: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

Dan kita mau Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi temu Pro 2 ya. Kalau tadi cuaca udah, sekarang lalu lintas nih. Pas mantap buat kamu yang hari ini akan jalan-jalan begitu ya, kemanapun itu ya temu Pro 2. Kalau kita ngobrolin tentang Denpasar dan sekitarnya, sudah pasti ya, tidak lain tidak bukan ya, di masing-masing perempatan Gatot Subroto itu sudah pasti padat. Kalau dibilang macet, enggak sih, not yet. Tapi teman Pro 2 ya, memang kalau kita ngobrolin Denpasar dan seisinya, makin hari makin sumpek sih jujur ya teman Pro 2. But that's okay, kita masih bisa bernafas at least ya. Dan kalau kita ngobrolin di daerah Denpasar, wait hold on. Oke, timur ya teman Pro 2. Daerah Denpasar timur. Ini terpantau okay, ya, cuman memang di simpang Topati terus juga di mana nih? Ah, di perempatan yang akan mengarah Padanggalak dan juga Waribang sudah pasti padat. Ingat ya, padat bukan macet, itu beda, dua hal yang berbeda teman Pro 2 ya. Pun juga kalau di WR Supratman di perempatan yang akan mengarah ke mana ini? Iya, Surabi ya. Terus juga di Jalan Subita Nusa Indah, nah itu perempatan-perempatan semua tuh teman Pro 2 pastinya terpantau padat begitu ya. Nah, kalau di Jalan Gajah Mada, I mean like di pusat kota Denpasarnya banget, titik nolnya banget, karena sekarang masih direvitalisasi ya, pavingnya ditambahin paving baru lagi begitu ya teman Pro 2. Makanya kalau kamu akan mengarah ke Gajah Mada, mengarah ke Veteran itu ketutup. Jadi kamu hanya akan bisa mengarah ke yang ke timur itu jalan apa ya, gua lupa. Ah, ke arah Surapati begitulah ya teman Pro 2. Dan ini terpantau juga kalau daerah Pasar Badung ya, Badung Market, terus juga Pasar Seni Kumbak Sari, ini Jalan Gajah Madanya macet pol ya. Ini kayaknya orang-orang pada bingung mau lewat mana gue ini. Ketutup semua jalannya ya teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa, itu juga demi keestetikan hakiki begitu ya. Kita tahu juga kalau di titik nol itu masih ke dalam kawasan heritage kita ya teman Pro 2. Pun juga kalau di perempatan PB Sudirman terus juga Jalan Raya Puputan, so far padat juga teman Pro 2 ya. Kalau kita lihat renang, karena ini hari Sabtu belum CFD, besok bakalan CFD, pasti bakalan terpantau padat ya daerah renang dan sekitarnya. Apalagi teman Pro 2, kalau kamu memang anak Padang Sambian banget, pasti udah khatam betul ya jalan mana di Denpasar Barat yang macet gitu ya. Gunung Agung Pulau Indah Menadata, nah itu dia pasti jawaban kamu ya. Tapi kalau di pagi hari ini masih okay, masih lenggang aja, cuman memang ada beberapa titik yang merah. But that's okay, fine, guncana. Kalau aku melihat juga di Jalan Mahendradatta aja yang akan mengarah ke Buana Permata Hijau, ini juga terpantau padat ya. Daerah Denpasar Selatan juga kalau di Simpang Malboro Toko Umar sudah pasti padat teman Pro 2 ya. Oke, buat kamu hari ini yang akan berkendara, jangan lupa dibawa KTP, SIM, STNK dan hati-hati di jalan.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

Ini teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Lanjut lagi teman Pro 2 ya, segitu dulu. Kalau kita ngobrolin cuaca dan lalu lintas, kita masih ada topik lagi di jam 7 sampai jam 9. Buat kamu yang kepo, kita bakal ngobrolin apa nih? Nah, di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar. Your truly best friend.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Yah, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

0: gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Thank you Tomom Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Sekarang kita bakal ngebahas satu hal nih. Yang sangat-sangat relate ya dengan kita. Tapi Tomom Pro 2 sebelum itu jangan lupa ya. Nanti di jam 9 sampai jam 10 kita bakal berdialog dengan Jegek Bagus Bali. Dan topiknya unik banget ya. Ngolah kain perca, batik, dan wester lainnya menjadi barang yang berdaya guna ya. Oke teman Pro 2, untuk ngobrolin topik kali ini di jam 7 sampai jam 9. Buat kamu yang kepo, stay tune di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan gak lupa juga teman Pro 2, kita ada WA baru. Iya, WA kita yang lama sudah gak bisa dipergunakan lagi ya. Mohon didengar lalu dicatat ya teman Pro 2. 089 sudah ya, 2002, yes, 0953, udah, kelar, 0953 itu maksudnya frekuensi kita ya, 95.3 FM, your truly best friend.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak melakukan aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu

Thank you to Mom Produ yang masih joinan di sini di RRI Produ Denpasar, your truly best friend. Coba deh ceritain ke Mom Produ hal-hal yang membuat kamu ingat itu terus kepikiran mulu ya. Atau apa yang kamu lakukan itu membekas di sanubari kamu. Hei, sanubari enggak tuh? Ya intinya di memori kamu membekas banget. I'll go first. Ini adalah hal yang aduh simple banget begitu ya. Makan. Aku diajak makan babi guling sama teman-teman aku, tapi jauh banget. Kan aku domisili Denpasar ya, teman Produ. Aku di Denpasar nih cerita ini. Tiba-tiba adalah kita kegiatan begitu ya yang mengharuskan kita untuk berangkat ke Bangli. Kayak dari Denpasar ke Bangli kan lumayan ya saya, lumayan banget. Apalagi itu acaranya sampai malam. Sudahlah feeling aku, aduh kayaknya subuh nih bakal pulang ya. Bener aja, kita lapar lah itu tengah malam ya teman bro dua. Lapar kalau kita orang Bali bilang, seduk sajan basangi gitu ya. Akhirnya kita nyari-nyarilah, dagang babi guling paling top markotop di Bangli. Adalah itu ya babi guling pande Bangli, wah jangan sajan. Enak banget teman Brodo, ya ampun. Dan sampai detik ini masih terngiang-ngiang. Makanya kalau aku suatu saat begitu ya, atau mungkin beberapa hari ke depan atau kapanpun itu ke Bangli, pasti aku bakal mampir ke sana begitu ya. Ini adalah salah satu dari ribuan contoh teman Brodo yang bagi aku membekas di memori aku begitu ya. Jadi kita bakal ngebahas itu, tidak hanya makan aja, tapi anything, hal apapun yang ternyata kalau kita pikir-pikir, sepele banget makan doang, masa membekas begitu ya. Nah kita bakal ngobrolin topik itu ya, hal sepele mungkin bagi kita, tapi ternyata membekas di memori kita ya sampai detik ini. Sampai nanti jam 9 pagi di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur sehingga muncul istilah darah biru atau bangsawan yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

0: Eh, ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Eh, tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di pagi hari ini, dan kita bakal ngebahas topik yang sama begitu ya. Kalau dipikir-pikir otak kita tuh aneh ya. Ada kejadian penting yang mungkin baru seminggu lalu kejadian ya, tapi kita udah lupa. Tapi malah ada kejadian yang aduh receh banget dari umur mungkin kita masih SD segala macam. Ternyata ini masih tersimpan begitu ya, kayak RAM-nya tuh gede banget tiba-tiba di otak kita teman Pro 2. Ya kita bakal ngebahas itu ya, hal kecil, hal remeh yang mungkin itu udah kejadian lama banget tapi masih membekas di sanubari kamu teman Pro 2 ya. Ternyata ada satu hal yang bisa ngebuat kita ngerasa kembali ke masa lalu tanpa mesin waktu. Bau, aroma. Contoh deh, bau tanah setelah hujan bisa tiba-tiba ngebawa memori kita ke halaman rumah waktu kecil. Mungkin nginep di rumah nenek, begitu ya. Terus ada bau minyak kayu putih, itu bisa bikin kita ingat di saat sakit dan kita bobo di kamar ditemenin sama mama papa. Pokoknya kita di tengah nih, mama papa kanan kiri. Nah, begitu ya vibes-nya. Dan yang lucunya lagi, kadang kita sendiri gak sadar loh, kok tiba-tiba memori itu keputar lagi begitu ya. Atau mungkin tiba-tiba cuma lewat depan toko roti, nyium aroma vanila begitu ya, atau cappuccino atau mocha. Terus otak kita bilang, lah ini kan bau parfum kita di umur sekian begitu ya, sedangkan parfum kamu yang kamu beli 1 bulan lalu, 2 bulan lalu tuh gak ingat baunya apa ya. Ya ampun ya. Dan ya ternyata hidung begitu ya, itu punya syaraf khusus yang bisa menghubungkan ke otak kita ya, which is otak kita bakal merekam itu bau-bau ya teman Pro 2 dengan sangat-sangat rapih ya. Dan aku juga merasa bahwa kalau memori yang tiba-tiba muncul gitu aja karena kita ada sedikit pancingan aja, itu berarti organ kita bekerja dengan sangat-sangat baik teman Pro 2 ya. Jadi kamu jangan takut, jangan khawatir kalau semisal ada beberapa hal yang sudah kamu lakukan itu tersimpan di memori kamu, terus kamu berusaha inget kok, aduh inget sih cuman samar-samar, kayak mungkin lupa namanya siapa, lupa tempatnya di mana, atau mungkin lupa kamu pakai baju apa, nggak apa-apa. Ingatan yang bagus, memori yang bagus adalah kamu inget itu, memori itu ada, kamu ingat kamu sudah melakukan itu tapi samar-samar. Nah itu bagus, justru normal itu teman Pro 2 ya, bukan kelainan ya. Oke teman Pro 2, kita masih punya banyak banget waktu sampai jam 9 pagi begitu ya. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kretz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kretz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kretz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele

Ini teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Pernah enggak kalau lagu lama yang ya ampun udah berapa purnama kamu mendengarkan itu tiba-tiba muncul kembali di playlist kamu? Ya itu ke shuffle atau gimana tiba-tiba muncul tuh lagu keputar lah ya. Terus baru juga opening, bridging, nenot-nenot. Oke. Akhirnya apa? Tiba-tiba nostalgia, ya, keinget seseorang, keinget mungkin satu perjalanan yang betul-betul gak bisa kamu lupakan. Bahkan mungkin teringat suasana tempat di mana itu adalah tempat waktu pertama kali kamu mendengar lagu itu. Dan ternyata teman Pro 2 tahu gak? Musik memang punya hubungan kuat dengan yang namanya memori autobiografis. Jadi dalam sebuah penelitian ya tahun 2025 terhadap sekitar 84 orang deh, potongan lagu yang beberapa kali ya atau lebih sering muncul itu bisa loh memicu kenangan pribadi dibandingkan liriknya aja yang mungkin sering kita nyanyikan atau kita baca-baca begitu ya di sosial media. Karena lagu itu bisa memicu kenangan autobiografis pada 49% percobaan ya. Jadi kalau tiba-tiba lagu yang tahun 2016 yang Tumblr era itu keputar lagi, terus kamu ingat sama gebetan kamu zaman SMA, bukan berarti kamu belum move on, teman Pro 2. Bisa jadi otakmu nih lagi menjalankan apa ya namanya, kayak meng-on-kan aja gitu fitur arsip-arsip memori. Oke, buka lagi. Ya udah tuh ajar teman Pro 2 ya. Dan yang lebih lucu lagi teman Pro 2, penelitian sebelumnya juga menemukan kalau lagu yang familiar bagi kita begitu ya, memang cukup sering munculkan kenangan pribadi ya. Either itu kenangan yang lucu, menyenangkan, menyedihkan, atau bahkan memalukan ya. Dengan rasa nostalgia ini menjadi salah satu emosi yang sangat sering muncul. Umum sekali untuk muncul teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi kalau semisal ada teman kamu atau mungkin pacar kamu begitu ya, tiba-tiba nostalgia masa dia SMA, kuliah segala macam, janganlah dimarah begitu ya. Janganlah kamu marah-marah bilang, pasti kamu keinget mantan kamu yang itu kan, keinget sama gebetan kamu kan. Hei ya ampun, inget itu wajar begitu ya. Asalkan apa, sudah gak pernah chatting-chatting lagi begitu ya. Toh kalaupun berteman ya sewajarnya aja. Ya udah gak apa-apa, itu adalah proses dari otak kamu untuk mencerna semua emosi yang muncul lagi akibat lagu lama yang terputar kembali, teman Pro 2.